0: harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisra menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih ya. 2000 lebih titik api, dalam nafas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menkaatni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat BDAP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap, ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali, masalah adat itu. Sekarang tidak ada kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian, dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri Untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang, Yogyakarta, Pemalang, Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah, ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih, Risti. Selamat pagi, pemirsa. Dengan saya, Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja, CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus kecelakaan lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pro 1.0 kan informasi dan inspirasi pendengar. Ini mengenai musibah kebakaran desa adat di NTB. Komisi 7 DPR RI menyoroti insiden kebakaran hebat yang melanda desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan mengingat insiden ini tidak hanya menyisakan kerugian materi ya, tapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan desa-desa adat di Indonesia. Informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah meminta pemerintah menjadikan tragedi ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem mitigasi, sekaligus juga untuk memperkuat sistem audit keselamatan di kawasan desa adat di Indonesia. Dan kebakaran di desa adat Sade ini bukan hanya duka bagi masyarakat suku Sasak, tapi juga kehilangan bagi kita semua Indonesia. Karena yang terdampak bukan sekedar rumah warga, melainkan juga bagian dari warisan budaya yang hidup dan diwariskan lintas generasi. Dan untuk itu diminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak segera terpenuhi selama masa pemulihan, dan kebutuhan tersebut mencakup tempat tinggal sementara, pangan, sandang, air bersih, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial. Dan juga diingatkan pemulihan masyarakat tidak dapat hanya diukur dari berdirinya kembali bangunan-bangunan yang terbakar tersebut, tetapi pemerintah juga perlu memikirkan keberlanjutan ekonomi warga, karena banyak masyarakat di sana, masyarakat Sade, menggantungkan pendapatan mereka dari pariwisata. Dan mereka banyak yang mencari penghasilnya dari kerajinan tangan, tenun, aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan keberadaan desa adat tersebut. Jadi pemulihannya tidak boleh berhenti hanya pada membangun fisik rumahnya saja, tapi kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakatnya harus dipulihkan. Dan proses pembangunan kembali desa adat Sade ini juga harus tetap mempertahankan karakter budaya masyarakat Sasak. Untuk itu, rekonstruksi melibatkan masyarakat adat serta ahli kebudayaan agar arsitektur, tata ruang, nilai tradisional, dan juga identitas kawasan tidak hilang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.
1: Apa tersimpan

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pasca bencana gempa di NTT, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyiagakan 400 personil komponen cadangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ratusan anggota pasukan ini disiapkan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca gempa tektonik. Dan pasukan sukarela ini atau KOMCAT, komponen cadangan, tersebar merata di daratan timur Sumba Alor hingga wilayah Flores. Dan Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema menyampaikan laporan ini untuk kesiapan personel, dan dikatakan kurang lebih 300-400 komponen cadangan ini siap, dan sejumlah pasukan dilaporkan langsung mendatangi lokasi bencana tanpa menunggu instruksi pemerintah pusat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama TNI, Polri, serta pemerintah daerah demi kelancaran evakuasi. Pengarahan seluruh prajurit berada di bawah kendali penuh pemerintah daerah wilayah bencana setempat, dan kehadiran jajaran kekuatan militer pendukung diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga penyintas bencana di NTT.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Jangan ya.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

Masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan informasi dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, yang angkat bicara terkait upaya menghadapi peristiwa kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah di Kalimantan. Ya, menurutnya karhutlah bisa terjadi karena beberapa faktor, dan BRIN juga telah memiliki teknologi untuk menghadapinya, yang tentunya teknologi pertama yang dimiliki oleh BRIN adalah GeoMIMO. GeoMIMO ini adalah Geoinformatika Multi Input Multi Output, yang merupakan sebuah platform integrasi data citra satelit dan artificial intelligence AI yang mampu mendeteksi sumber-sumber titik api. Dan ini memang aplikasi berbasis pada AI ini yang sudah dikembangkan agak lama, sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan. Dan kemudian ada yang kedua lagi, BRIN tengah mengembangkan teknologi yang bisa berguna dalam proses modifikasi cuaca. Dan modifikasi cuaca ini menjadi upaya yang sangat penting agar hujan buatan ini bisa tercipta. Agar lebih efektif, modifikasi cuaca bisa menggunakan Dumacron. Dumacron ini bahan semai garam bubuk atau powder higroskopis yang berukuran diameter 2-5 mikron. Dan ini digunakan untuk modifikasi cuaca. Jadi Dumacron ini yang ukurannya kecil sekali, dan ini bisa membuat efisiensi sangat tinggi untuk modifikasi cuaca. Dan penyebaran dari Dumacron ini karena ukurannya sangat kecil, jadi bisa cukup dilakukan hanya dengan drone, menggunakan drone. Dan juga yang terbaru, BRIN punya teknologi Flare yang juga bisa digunakan untuk proses modifikasi cuaca. Dan teknologi ini tengah ditawarkan ke instansi terkait, terutama bagi mereka yang langsung menangani modifikasi cuaca. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id. Mudah-mudahan Anda yang pagi ini masih menikmati liburan, yang lagi olahraga atau mau cari sarapan favoritnya.

0: 不用演。哎哎哎，跟吧跟吧跟吧，耶，ini gempa, buruan buruan keluar ke halaman, halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut, gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dua tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram at bintaradio.id, TikTok at bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, peringat, selamat pagi dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tetaplah bersemangat ya, karena hari ini merupakan hari libur, memperingati perayaan Maulid Nabi ya. Dan buat Anda pendengar yang sedang menikmati libur, barangkali gak kemana-mana karena liburnya juga cuma sehari gitu ya. Jadi yang mungkin tadi malam juga sudah ada kegiatan untuk merayakan Maulid Nabi, atau juga buat Anda yang baru ingin buat acara, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Kalau cuacanya seperti ini sih, kita gak takut dengan ancaman hujan ya, karena, tapi sih gak tahu ya, tiba-tiba hujan turun, kita juga gak tahu, mesti wanti-wanti juga sih sebenarnya ya, walaupun masih musim kemarau. Tapi biasanya buat Anda yang pengen melaksanakan kegiatan, lebih cenderung ke kayaknya lebih positif ya, kalau misalkan mau acara malam gitu ya. Kayaknya untuk debit hujan gak begitu banyak gitu ya, atau juga intensitas hujannya gak begitu lebat ya, karena masih dalam masa musim kemarau. Nah, tapi juga mesti wanti-wanti, karena kita gak tahu, karena yang menurunkan hujan adalah Yang Maha Kuasa. Seperti malam sebelum 17 itu ya, kita mendapatkan hujan yang cukup lebat gitu ya. Nah, sebenarnya sih gak bisa diprediksi juga, tapi tetap aja harus mempersiapkan diri ya. Nah, nanti bakal banyak informasi pilihan Mbak Desi hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Juicy Lucy dengan Sialan.

0: Beberapa lagu yang sudah temani ruang dengar Anda, dari permainan jadul hingga jadi olahraga resmi Indonesia, inilah perjalanan yang namanya domino ya. Domino yang selama ini dikenal sebagai permainan yang dimainkan santai bersama keluarga atau teman, kini masuk babak baru di Indonesia ya. Nah, tepatnya pada 21 Mei 2026 lalu, Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional atau PBORADO resmi diterima sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. KONI Pusat melalui Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Olahraga, biasanya Olahraga Luar Biasa KONI 2026 di Jakarta. Keputusan ini menjadi tonggak penting karena domino mulai ditempatkan sebagai olahraga prestasi yang memiliki organisasi dan sistem pembinaan. Namun sejauh ini belum memiliki organisasi olahraga, domino sudah memiliki pelajaran sejarah yang panjang. Permainan domino dipercaya berasal dari Tiongkok dan telah dikenal sejak abad lalu. Dari Asia, permain ini kemudian berkembang ke wilayah dunia dan mengalami perubahan bentuk maupun aturan. Domino akhirnya dikenal luas sebagai permainan menggunakan keping-keping bertanda titik yang dimainkan dengan mengandalkan strategi dan juga kemampuan membaca langkah lawan ya. Selanjutnya, perjalanan domino ke Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan permainan ini sebagai di bagian negara. Seiring waktu, domino menjadi permainan yang akrab di tengah masyarakat Indonesia di berbagai daerah, dan permainan tersebut berkembang aturan dan juga kebiasaan bermain beragam. Dari sekedar hiburan, domino juga kemudian mulai dipandang memiliki unsur strategi, konsentrasi, kemampuan mengambil keputusan, dan sportivitas yang dapat dikembangkan dalam sebuah kompetensi. Nah, mendengar perubahan besar terjadi ketika olahraga domino mulai dibangun secara berlebihan terorganisasi, PBORADO hadir sebagai organisasi yang menaungi mengembangkan olahraga domino secara nasional. Organisasi ini mendorong pembentukan kepengurusan di daerah, kompetensi pembinaan atlet, serta peningkatan kualitas pertandingan. KONI juga menilai perkembangan Orado dalam waktu relatif singkat menunjukkan pertumbuhan organisasi dan juga pembinaan atlet yang cukup signifikan. Setelah resmi menjadi anggota KONI Pusat, struktur pembinaan domino diarahkan semakin berjenjang. PBORADO menjadi organisasi tingkat nasional, kemudian mengembangkan kepengurusan dilakukan hingga tingkat provinsi serta kabupaten kota. Struktur tersebut penting agar pencarian bibit atlet yang penyelenggaraan kompetensi dan pembinaannya dapat berjalan lebih terarah dari daerah hingga tingkat nasional. Ketua Umum PBORADO, Toki Tajrial, menyebutkan keanggotaan KONI bukan hanya pengakuan terhadap organisasi, tetapi juga bentuk kepercayaan terhadap potensi domino sebagai olahraga prestasi. Orado juga menargetkan domino tidak lagi sekedar dipandang sebagai permainan masyarakat, melainkan olahraga strategi yang mempunyai sistem pembinaan berkelanjutan, mampu melahirkan atlet berprestasi. Ya, akan banyak lagi informasi lain akan temani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Nah, berikan selepas ada informasi mengenai domino ya, permainan jadul hingga olahraga di perjalanan domino ya, tadi udah kita bahas. Dan masih dengan kayaknya momentum atau juga masih dalam suasana 17 Agustus ya, yang belum usai, mungkin masih banyak yang melakukan perlombaan, yang masih banyak melakukan kegiatan untuk semarak 17 Agustus ya. Nah, tapi kita tinggalkan dulu untuk informasi tersebut. Kita juga bakal hadirkan Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Dorong Legalitas dan Kemudahan Akses Usaha ya. Nah, ini forum group discussion Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJJI Wilayah Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu membahas penataan serta legalitas penyelenggaraan layanan internet di Bengkulu, tepatnya pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, regulator dan juga pelaku usaha jasa internet untuk mencari solusi atas persoalan penyelenggaraan layanan internet daerah. Asisten 3 Kota Bengkulu, Tony Alfian, itu menilai regulasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan internet yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga berharap penyediaan layanan mampu memberikan akses internet yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ketua APJI M. Yusnus Alfian mengatakan sebagian besar anggota APJI berasal dari kalangan UMKM yang masih membutuhkan pemahaman mengenai aturan dan juga perizinan usaha telekomunikasi. Menurutnya, pemahaman terhadap legalitas diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan antara pelaku usaha maupun dengan pemerintah. Melalui FGD, APJI mendorong para pelaku usaha internet untuk memastikan kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang sesuai. APJI juga menilai masih adanya permainan internet yang belum menggabungkan ISP resmi dapat memunculkan persaingan usaha yang kurang seimbang. Selain legalitas, pembahasan FGD juga menyoroti semakin banyaknya infrastruktur jaringan internet berupa tiang dan kabel sejumlah wilayah dan penggunaan infrastruktur bersama atau open access dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi penumpukan infrastruktur dari berbagai penyediaan layanan. Hasil pembahasan FGD diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, APJI dan juga pelaku usaha dalam menata penyelenggaraan layanan internet Kota Bengkulu. Penataan regulasi dan infrastruktur tersebut diharapkan menciptakan layanan internet yang lebih tertib, terjangkau, serta maupun memenuhi kebutuhan masyarakat. FGD tersebut dihadiri oleh Polda Bengkulu, Balai Monitoring Diskominfo Kota Bengkulu, mitra serta sejumlah pelaku usaha jasa internet. Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aturan dan tata kelola penyelenggaraan layanan internet.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
0: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, selepas Anda nikmati satu lagu dari Tiara Andini dengan Bukan Untukku, satu lagu pamungkas kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Sebelum nanti kita simak lagu-lagu dangdut, ya ada Bahagia Tanpaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Esensi Buku RRI Bintuhan. Pendengar, aku itu juga pernah baca sebuah buku yang berjudul Rapi Jali, dikarang oleh Di Lestari, diterbit oleh Benteng Pustaka pada tanggal 24 Februari tahun 2021 nih pendengar. Nah, isi dari cerita Rapi Jali ini itu adalah berlatar belakang seorang anak yang sedang menikmati pengalaman baru untuk mengikuti tren kekinian seperti mempunyai media sosial, smartphone, mengikuti ajang pencarian bakat, dan kita ini akan berkenalan lebih jauh dengan dunia pink. Ada Oding, sahabatnya sejak kecil nih, yang jago surfing. Kemudian juga ada Mang Acep Mulyana dan Bu Lilis Sudrajat yang merupakan orang tua Oding, serta beberapa rekan satu band kakeknya. Pengarang membuat alur tentang Pink yang berbeda agar lebih relevan dengan yang sekarang. Nah, itu semua tentunya tidak tersirat dalam naskah aslinya yang berlatar tahun 90-an nih. Nah, untuk kelebihan bukunya sendiri pendengar, kabarnya buku ini akan ada seri lanjutan. Kisah yang tertuang cukup menarik sebagai hiburan untuk anak muda yang doyan dengan dunia musisi. Kemudian ini juga ada kelemahan ya buku ini, konflik yang diceritakan.

0: ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul, menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah enggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
1: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arno langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
0: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis. Ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Secara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Padma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah, khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah, terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat raplisi yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat raplisnya sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat raplisnya itu, kadang mereka sengaja, mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau raplisnya itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga raplisia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat raplisia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat raplisia itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran raplisia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan habitat raplisia yang mekar atau raplisia yang mekar itu kadang-kala menjadi daya tarik untuk kedatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspalangka bunga raflesia yang merupakan puspalangka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Raflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspalangka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga raplisia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat raplisia itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat raplisia itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat raplisia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat raplisia, terus penduduk lokal yang menjaga raplisia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan raplisia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi raplisia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita, generasi kita, sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
0: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mali Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Baik, mendengar Rima Maya Sarimin dengan Cinta Hitam ya. Lagunya lagu cukup klasik ya. Tapi untuk lagu-lagu dangdut ini seperti tidak lekang dimakan waktu buat pencinta lagu-lagu dangdut sendiri ya. Nah, kita bisa, masih bisa menikmati lagu-lagu dangdut nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tepatnya pukul 11 juga kita akan hadirkan Warta Berita Olahraga. Nah, mendengar Nick, tidak valid kendala integrasi layanan publik ya. Integrasi data kependudukan dengan berbagai layanan publik masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya ditemukan data nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak valid. Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat mengalami hambatan ketika mengakses layanan perpajakan maupun peserta BPJS. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, mengatakan persoalan NIK tidak valid masih ditemukan ketika masyarakat menggunakan layanan telah terhubung dengan data kependudukan. Mungkin jika menjelaskan persoalan tersebut dapat terjadi karena sebelumnya setiap instansi memiliki sistem kode identifikasi masing-masing dan sebelumnya terintegrasi dengan data kependudukan layanan dan BPJS bantuan sosial maupun pendidikan memiliki basis data yang dikelola secara terpisah.

0: Ya, mendengar Nini kali ini dengan jodoh takkan kemana. Tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Olahraga.
1: Dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Sabu Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk GDR, Idrus Mengudara untuk Indonesia.
6: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it for Chelsea.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nubi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez memilih gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Dan jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di Championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi Championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Informasi dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubik, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Basit, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga PMI atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, harga emas antam kembali bergerak naik pada perdagangan hari ini pada Selasa 25 Agustus 2026. Nah, untuk pecahan 1 gram harganya kini berada di angka Rp2.768.000. Jadi naik Rp18.000 dibandingkan sebelumnya, pendengar. Dan kenaikan ini melanjutkan penguatan harga emas antam yang pada perdagangan sebelumnya berada di level Rp2.750.000 per gram. Sementara untuk ukuran lainnya, emas antam setengah gram dibanderol Rp1.434.000, 2 gram Rp5.476.000, 5 gram Rp13.615.000, dan 10 gram pendengar berada di kisaran Rp27.175.000. Nah, harga tersebut tentunya dapat berubah-ubah mengikuti pergerakan pasar. Jadi pendengar, bagi Anda yang sedang memantau harga emas untuk kebutuhan investasi, tetap perhatikan perkembangan harga dan juga sesuaikan keputusan pembelian dengan kebutuhan serta kondisi keuangan masing-masing.

kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, aktivitas gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung hingga Selasa pagi 25 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat sudah terjadi 7.029 kali gempa susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, 32 gempa tercatat bermagnitudo di atas 5, sementara 141 gempa susulan dirasakan masyarakat. Nah, magnitudo terbesar dari rangkaian gempa susulan tercatat mencapai 6,2. Dan gempa susulan juga kembali terjadi pada Selasa pagi pukul 6.27 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,1. Nah, pusat gempanya, pendengar, berada di laut sekitar 42 km sebelah utara Ruteng, Manggarai, dan dirasakan dengan intensitas 2 MMI di Kabupaten Manggarai. Nah, di tengah aktivitas gempa yang masih berlangsung, bantuan untuk masyarakat terdampak juga terus disalurkan. BNPB mencatat sekitar 954 ton bantuan logistik telah diberangkatkan menuju sejumlah wilayah terdampak. Dan pendengar, rangkaian gempa susulan yang masih terjadi ini tentu menjadi perhatian di tengah proses pemulihan masyarakat terdampak. Dan kita juga berharap kondisi di Nusa Tenggara Timur juga segera membaik dan proses penanganan juga berjalan lancar dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafa putarkan lagu dari Biru Baru, Maaf Pada Diriku.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

pendengar mengenalkan pola makan sehat ternyata nggak cukup hanya dengan menyediakan makanan bergizi. Nah, kebiasaan menghargai makanan dan tidak membuang juga perlu dibangun sejak anak berada di lingkungan sekolah. Jadi, Badan Pangan Nasional atau Bappanas terus mendorong edukasi pangan dan gizi melalui berbagai program. Salah satunya Genius yang menggabungkan pemenuhan gizi, edukasi pangan, sekaligus gerakan Stop Boros Pangan. Nah, anak-anak diajak mengenal makanan yang baik bagi tubuh, mengambil makanan sesuai kebutuhan, dan juga membiasakan diri menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, upaya serupa juga dilakukan melalui program Nutrition Goes to School atau NGTS. Program ini pendengar telah melibatkan lebih dari 3.500 pendidik dan kepala sekolah, serta juga memberikan manfaat kepada lebih dari 2.400 sekolah dan madrasah. Dan pendengar, melalui edukasi sejak sekolah, anak-anak juga diharapkan tidak hanya memahami pentingnya makanan bergizi, tetapi juga terbiasa mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan dan juga lebih bijak menghargai pangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, teknologi digital kini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Nah, Indonesia juga mendorong pemanfaatan inovasi dan digitalisasi agar sistem pangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kawasan Asia Pasifik semakin tangguh dan juga efisien. Nah, melalui forum APEC Food Security Week di Dalian, Tiongkok, Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyampaikan sejumlah langkah digitalisasi yang telah diterapkan di Indonesia. Di antaranya Online Single Submission atau OSS, e-certificate, serta Indonesia National Single Window atau INSW untuk mendukung perdagangan pangan internasional. Nah, Indonesia juga ikut mengawal pembahasan 3

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 25 Agustus 2026. Sari berita, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat muslim diajak untuk mentauladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi pasar tradisional modern Kota Bengkulu yang sepi dikeluhkan pedagang. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, umat muslim diajak untuk mentauladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang mendalam bagi umat muslim di seluruh dunia. Banyak warga muslim di Indonesia memperingati Maulid Nabi ini dengan berbagai kegiatan. Salah satunya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Madinatul Akhyar, Kabupaten Kaur. Pimpinan Pondok Pesantren K.H. Yuli Sasman SPDI saat mengisi ceramah pada kegiatan ini menyampaikan beberapa makna dalam peringatan Maulid Nabi, diantaranya meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad menjadi kesempatan bagi santri dan masyarakat untuk meningkatkan kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga menjadi kesempatan bagi santri untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Peringatan ini juga bisa dimaknai untuk meningkatkan semangat beribadah dan berakhlak.
2: Memperingati Maulid Nabi itu merupakan sebuah implementasi dari umat Nabi Muhammad SAW untuk lebih mencintai baginda, mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita sudah mencintai Rasulullah SAW, maka tentu tidak ada alasan kita untuk tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW.
1: Pada momen ini juga dipesankan Ustadz Yuli Sasman, di tengah situasi bangsa Indonesia saat ini, para santri dan masyarakat diminta untuk memperkuat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah supaya tidak terjadi perpecahan antar bangsa. Hendaknya masyarakat bisa berdiskusi dengan kepala dingin, tauladanilah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai masyarakat biasa, pejabat maupun pemimpin bangsa. Dengan tindakan ini, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warabun ghafur. Dibekar Rohiminata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pengurus Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad pada Selasa pagi dengan melibatkan jamaah, anak-anak, majelis taklim, dan masyarakat dari 9 RT. Rangkaian kegiatan diawali zikir Sarafal Anam, dilanjutkan santunan anak yatim, bantuan korban kebakaran Pengantungan, lomba cerdas cermat, serta peragaan busana muslim anak-anak TPQ yang melibatkan mahasiswa KKN UMB. Ketua Panitia Pelaksana Sulaiman Suri mengatakan kegiatan juga diisi tradisi jambar uang dari 9 RT yang diarak menuju masjid dengan iringan zikir Sarafal Anam dan selawat anak-anak TPQ. Hasil perhitungan jambar mencapai 17,4 juta lebih yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan masjid, santunan anak yatim, keperluan umat, dan bantuan sosial. Lurah Bajak Andi Sapril yang mewakili pemerintah Kota Bengkulu mengapresiasi pengurus Masjid Baitur Rahim yang konsisten mengembangkan kegiatan keagamaan dan melestarikan budaya Islam. Ia menilai kegiatan jamaah, majelis taklim, dan TPQ terus berkembang selama sekitar 4 tahun terakhir, serta berharap santunan anak yatim yang saat ini diberikan dalam momentum Maulid Nabi dapat dilakukan secara rutin setiap bulan. Ketua BKM Masjid Baitur Rahim, Hilman Fuadi, mengatakan Maulid Nabi tahun ini lebih meriah dengan melibatkan anak-anak sanggar RT 8, Wisma Ketua Adat, dan penampilan pemukulan dol. Ia menyebut keberadaan masjid yang berdekatan dengan kawasan Pantai Zakat dan makam Sontot Ali Basya menjadi peluang sinergi antara kegiatan keagamaan, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata Kota Bengkulu. Sebelum rangkaian acara ditutup ceramah John C. Hunandar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi pasar tradisional modern Kota Bengkulu yang sepi dikeluhkan pedagang. Berikut laporan selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putra Nusa.
3: Aktivitas perdagangan di pasar tradisional modern PTM Bengkulu masih berlangsung, namun kondisi pasar hingga kini terpantau masih sepi. Sejumlah kios masih kosong dan jumlah pengunjung terlihat terbatas, sementara pedagang menghadapi penurunan penjualan serta persaingan dari perdagangan secara online. Pedagang hijab, Roma, mengatakan jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelum kebakaran yang pernah melanda kawasan PTM Bengkulu. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli menjadi lebih sepi dan membuat dirinya mulai mempertimbangkan keberlanjutan usaha karena masa kontrak kios akan segera berakhir.
4: Sekarang ini kondisi ini sekarang agak sepi karena habis tahun ajaran. Ini banyak di PTM ini toko banyak kosong daripada terisi.
3: Pedagang pakaian Deti Erika juga merasakan penurunan penjualan dengan jumlah pembeli yang datang tidak menentu. Menurutnya, kondisi pasar yang sepi membuat sebagian pedagang kesulitan memiliki modal untuk kembali mengisi barang dagangan.
5: Kalau sebelum terbakar dulu agak lumayan lah ramenya ya. Soalnya kemarin itu sampai ujung. Kalau sekarang ini semenjak sudah kebakaran, tinggal sedikit batas sebelah nila lagi sampai ke sini. Jadi banyak yang kosong PTM itu. Dikarenakan mungkin faktor karena sepi ini, jadi mereka ini nggak ada modal lagi usaha untuk jualan lagi.
3: Di tengah kondisi pasar yang sepi, sebagian masyarakat masih memilih berbelanja langsung di PTM Bengkulu karena aksesnya mudah dan harga barang dinilai cukup terjangkau. Salah seorang pengunjung, Alif, mengatakan lokasi pasar yang dekat menjadi alasan dirinya tetap datang untuk memenuhi kebutuhan.
6: Saya sering belanja ke sini karena lebih terjangkau lah. Kalau kondisinya ya, menurut saya lebih sepi lah bagi saya ya. Karena pasar PTM ini karena agak sepi lah dalam beberapa hari ini ya.
3: Kondisi sepinya pengunjung, kios yang belum terisi, serta kuatnya persaingan perdagangan online menjadi tantangan bagi keberlangsungan PTM Bengkulu. Pedagang dan pembeli mengharapkan adanya langkah konkret dari pihak terkait untuk meningkatkan daya tarik pasar, memperkuat aktivitas perdagangan, dan mendorong masyarakat kembali menjadi PTM sebagai salah satu pilihan utama untuk berbelanja. Saya Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan kritis dan masukan dari pihak DPRD Provinsi Bengkulu untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Sikap responsif ini disepakati usai pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, yang menghadiri rapat tersebut mengatakan masukan dari Dewan merupakan bahan evaluasi vital untuk menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan ke depan. Dalam agenda penyampaian pendapat akhir tersebut, dinamika demokrasi mewarnai proses pengambilan keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Dari total 8 fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu, sebanyak 7 fraksi secara resmi menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2025 dengan sejumlah catatan perbaikan. Sementara 1 fraksi menyatakan menolak. Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang perbedaan pandangan tersebut secara positif sebagai fungsi pengawasan yang sehat dalam menjaga transparansi anggaran. Langkah konkret selanjutnya, seluruh masukan teknis maupun administratif dari fraksi-fraksi penerima akan langsung dipetakan oleh OPD terkait agar selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pendengar, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bengkulu mendorong legalitas usaha dan kemudahan akses infrastruktur. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
7: Persoalan legalitas usaha dan penataan infrastruktur menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Hal tersebut saat agenda forum grup diskusi antara pemerintah daerah, Polda Bengkulu, Balai Monitoring, Diskominfo Kota Bengkulu, mitra serta pelaku usaha jasa internet yang digelar kemarin. Asisten 3 Kota Bengkulu, Tony Alfian, mengatakan internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya air dan listrik. Karena itu, layanan internet diharapkan dapat diberikan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Menurut Tony, Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses perizinan sekaligus mendukung perkembangan usaha jasa internet di daerah. Penataan infrastruktur juga menjadi perhatian karena setiap penyedia membangun jaringan dan tiang masing-masing di sejumlah wilayah.
8: Suatu kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendasar saya katakan tadi ya. Sama halnya juga di zaman sekarang, sama halnya juga ya, kebutuhannya air, kebutuhannya juga listrik ya. Nah itu sekarang internet juga sudah kebutuhan. Kenapa kata kebutuhan dasar di semua kalangan membutuhkan tanpa internet juga susah. Makanya dengan adanya kebutuhan ini kita berharap itu apa penyedia jasa layanan itu bisa memberikan layanan yang baik. Nah, baik dan murah. Baik, murah. Kemudian juga tentunya juga masyarakat nanti kan bisa memilih mana yang terbaik ya. Nah, tentu pada saat ini yang kita lebih penting lagi apa sih peranan pemerintah kalau tanya. Peranan itu bermacam-macam, baik mempermudah ya, keinginan mempermudah perizinan kali ya, mendukung-dukung lain. Di sisi lain ini juga peluang bagi pemerintah kota khususnya. Peluang apa? Tentunya bisa saja ini disandingkan dengan PAD karena usaha ini usaha yang ada nilai profitnya, tentunya kenapa tidak pemerintah juga.
7: Sementara itu, Ketua ABJI M. Yunus Alfian mengatakan sebagian besar anggota ABJI berasal dari kalangan UMKM yang masih membutuhkan pemahaman mengenai aturan dan perizinan usaha di bidang telekomunikasi. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menimbulkan persoalan antara pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pemerintah. Yunus mengatakan, masih terdapat pelaku usaha yang belum bergabung dengan ISP resmi sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang, terutama dari sisi harga. Karena itu, edukasi mengenai legalitas diperlukan agar pelaku usaha memahami kewajiban perizinan dan dapat menjalankan usahanya sesuai aturan.
9: Di seluruh Indonesia ini sebagian besar kalangan UMKM ya. Nah, yang sering tidak begitu memahami aturan-aturan terkait dengan perizinan berusaha di bidang telekomunikasi. Sehingga di lapangan sering ada masalah. Masalahnya baik masalah antara pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan pemerintah. Jadi kita dari sejak beberapa tahun lalu aktif melakukan sosialisasi perizinan kepada kawan-kawan baik secara online melalui media daring ataupun secara offline. Bulan lalu kita adakan secara online ya. Dengan pembicara dari Komdigi, kita juga undang seluruh kawan-kawan, tapi media dari Bengkulu juga secara online. Nah, kali ini kita secara offline hadir di sini, karena di Bengkulu ini walaupun ISP resminya sedikit, tapi resellernya banyak. Nah, itu reseller sudah bergabung dengan ISP resmi, tapi banyak pemain internet yang tadi belum bergabung dengan ISP atau kata tanda kutip sebagai ISP ilegal. Nah ini di lapangan sering menimbulkan.
7: Selain legalitas, penumpukan tiang dan kabel dari berbagai penyedia di wilayah yang sama juga menjadi persoalan yang dibahas. Salah satu solusi yang dibahas yakni pemanfaatan infrastruktur bersama atau open access. Sehingga jaringan yang dibangun satu perusahaan dapat digunakan oleh penyedia lainnya melalui kesepakatan biaya termasuk penggunaan tiang bersama agar pembangunan infrastruktur tidak dilakukan berulang. Kedepannya, penataan infrastruktur dan legalitas usaha jasa internet diharapkan dapat diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan regulasi yang jelas dan pemanfaatan infrastruktur bersama, layanan internet diharapkan dapat berjalan dengan tertib, terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari RRI, Vicky Pranti melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona, mengungkapkan bahwa upaya menjaga populasi satwa langka di Bengkulu seperti gajah, harimau, kijang, dan satwa liar lainnya tidak hanya berfokus pada perlindungan hewan, tetapi juga menjaga habitat sebagai tempat hidupnya. Menurutnya, upaya konservasi merupakan pekerjaan kolaboratif sehingga BKSDA tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, aktivis lingkungan, NGO yang fokus pada kelestarian lingkungan dan satwa, hingga masyarakat yang berada di sekitar wilayah jelajah satwa. Mariska menjelaskan BKSDA Bengkulu secara rutin melakukan monitoring untuk mengetahui keberadaan satwa liar, termasuk memastikan apakah satwa tersebut masih berada di wilayah Provinsi Bengkulu atau telah berpindah ke daerah lain. Pemantauan dilakukan secara periodik melalui pemasangan kamera jebak di sejumlah lokasi yang saat ini telah mencapai 16 titik. Dari hasil kamera jebak tersebut, tidak hanya harimau Sumatera yang terpantau, tapi juga berbagai satwa lainnya seperti gajah yang sedang membawa anak, beruang madu, kijang, dan satwa liar lainnya. Selain monitoring, BKSDA juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dilakukan pemantauan secara langsung. Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan satwa liar atau terjadi konflik antara manusia dan satwa, sehingga BKSDA dapat melakukan respon dan mitigasi, dan upaya tersebut juga dilakukan dengan membentuk desa peduli konflik serta satuan tugas konflik yang melibatkan masyarakat untuk membantu penanganan konflik satwa liar, disertai patroli di sejumlah lokasi menggunakan sistem smart patrol sebagai bagian dari pemantauan keberadaan dan perlindungan satwa liar di Bengkulu. Pengelolaan kebun salak dari perkebunan menjadi agrowisata. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida Kofia.
10: Perkebunan salak di Dusun Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikembangkan sejak tahun 1990 kini dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata. Pengunjung dapat berkeliling mengenal berbagai jenis salak hingga mengikuti kegiatan panen dan membeli hasil perkebunan langsung dari pengelola tanpa dipungut biaya masuk. Pengelola kebun salak, Rini, mengatakan pengembangan lokasi agrowisata tersebut berawal dari ketertarikan masyarakat yang ingin melihat perkebunan sekaligus mendapatkan pengalaman memanen buah. Selain kegiatan di area perkebunan, pengelola menyediakan sejumlah saung yang dapat digunakan pengunjung untuk beristirahat. Keberadaan fasilitas tersebut memberikan ruang bagi pengunjung untuk menikmati suasana perkebunan setelah berkeliling di area kebun. Rini menyebut perkebunan tersebut memiliki beberapa varietas salak, di antaranya salak Bali dan Pondo dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Salak Bali menjadi jenis yang paling banyak diminati karena memiliki rasa manis dan sedikit asam. Sedangkan salak Pondo dikenal dengan rasa manis, segar, dan tidak asam. Proses panen di perkebunan dilakukan secara berkala sekitar 2 hingga 3 hari sekali. Lokasi perkebunan berjarak sekitar 45 menit hingga 1 jam dari pusat kota Bengkulu.
11: Awalnya kebun ini memang hanya pemanfaatan untuk buah salak segar saja, tapi lama-kelamaan para pengunjung merasa senang untuk bisa panen sendiri, sehingga kami memberikan kesempatan kepada pengunjung yang mau hadir untuk panen sendiri di kebun salak ini.
10: Salah seorang pengunjung, Rahma, mengemukakan mengetahui keberadaan kebun salak tersebut dari temannya yang pernah datang sebelumnya. Dirinya tertarik berkunjung karena dapat melihat langsung perkebunan sekaligus membeli buah yang berasal dari lokasi tersebut.
12: Menurut saya cukup menarik karena kita juga bisa lihat langsung kebunnya.
10: Rahma menilai keberadaan agrowisata ini memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan membeli salak di tempat penjualan biasa. Menurutnya, aktivitas yang ditawarkan membuat pengunjung tidak hanya datang untuk mendapatkan buah, tetapi juga dapat mengenal proses budidaya salak secara lebih dekat. RRI Bengkulu, Nida Hovia melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keduanya perlu saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, mengatakan laki-laki dapat mengambil peran penting dalam mencegah kekerasan dengan mengajak lingkungan sekitarnya meninggalkan budaya patriarki. Menurutnya, laki-laki juga dapat menjadi perlindung dan juga mendukung perempuan untuk memperoleh hak-haknya.
13: Sebenarnya sama sih, perempuan dan laki-laki itu kita sama-sama berperan dan saling mendukung untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Yang pertama itu tentunya laki-laki ini bisa sebagai pendorong agar teman-temannya ini menjadi laki-laki yang tidak patriarki, melindungi perempuan, mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, misal contohnya kayak di sekolah gitu kan, kayak mendorong perempuan juga menjadi pemimpin, ketua OSIS, atau dia juga bisa menjadi contoh teman-temannya untuk menyuarakan tentang kekerasan terhadap perempuan gitu, hak-hak perempuan. Jangan sampai laki-laki ini terbawa ke budaya-budaya yang patriarki.
0: Laura mencontohkan peran tersebut dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan mendorong perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti menjadi ketua OSIS. Selain itu, laki-laki dapat menjadi contoh bagi teman-temannya untuk berani menyuarakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta memperjuangkan pemenuhan hak-hak perempuan. Ia mengingatkan agar laki-laki tidak terbawa pada budaya patriarki yang dapat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Karena itu, keterlibatan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dinilai penting untuk membangun lingkungan yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Pesona Curug Embun Kepahyang tarik minat wisatawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
14: Curug Embun yang berada di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tembat Karai, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat. Keberadaan air terjun dengan suasana sejuk dan lingkungan yang masih alami membuat kawasan ini menarik untuk dikunjungi. Curug Embun menyuguhkan pemandangan air yang jatuh dari aliran air terjun dan mengalir di kawasan wisata. Suara jatuhnya air yang terdengar di sekitar lokasi berpadu dengan suasana alam yang masih asri, sehingga pengunjung dapat merasakan suasana yang lebih tenang saat berada di kawasan tersebut. Kondisi membuat Curug Embun tidak hanya menjadi tempat untuk melihat air terjun, tetapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin bersantai sambil menikmati suasana alam. Pengunjung dapat menghabiskan waktu di kawasan wisata dengan menikmati pemandangan dan mendengarkan suara aliran yang begitu deras menjadi bagian dari suasana Curug Embun. Pengelola Curug Embun, Rudi, mengatakan objek wisata tersebut digemari masyarakat dari berbagai kalangan karena suasananya yang sejuk dan nyaman untuk bersantai.
15: Oh begini dek, masalah air terjun perempuan itu pariwisata, objek wisata perempuan itu digemari oleh minat kalangan dari manapun. Itu di perempuan itu sejuk dan lemak dek.
14: Salah seorang pengunjung, Nopa, mengatakan dirinya tertarik datang karena penasaran dengan suasana dan kondisi Curug Embun. Setelah datang langsung, Nopa menilai kondisi Curug Embun cukup bagus karena suasananya masih alami dan keindahan alamnya masih terjaga. Salah seorang pengunjung, Nopa, mengatakan dirinya tertarik datang karena penasaran dengan suasana dan kondisi Curug Embun. Setelah datang langsung, Nopa menilai kondisi Curug Embun cukup bagus karena suasananya masih alami dan keindahan alamnya masih terjaga.
16: Setelah saya kesini, itu lumayan bagus ya, karena suasananya itu masih alami gitu, terus juga kayak keindahannya juga masih asri.
14: Selain keindahan alam, biaya yang terjangkau juga menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk berkunjung ke Curug Embun. Harga tiket yang relatif murah membuat wisata alam ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana air terjun tanpa mengeluarkan biaya besar. Untuk menikmati wisata Curug Embun, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp3.000 per orang, sementara biaya parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp3.000 dan kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, gerakan tangan dan bahasa isyarat mewarnai ruang tamu Kapolda Bengkulu. Audiensi antara jajaran Polda Bengkulu dan Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin Provinsi Bengkulu, menjadi ruang dialog yang menghadirkan harapan agar suara dan kebutuhan teman tuli semakin didengar. Kehadiran juru bahasa isyarat dalam pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjembatani komunikasi antara peserta audiensi. Setiap pesan yang disampaikan diterjemahkan sehingga ruang dialog tidak hanya diisi percakapan lisan, tapi juga bahasa isyarat yang menjadi jembatan untuk saling memahami. Ketua DPD Gerkatin Provinsi Bengkulu, Wiza, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk memperkenalkan kepengurusan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi teman tuli. Kebutuhan teman tuli tidak hanya berkaitan dengan bantuan, tapi juga kesempatan untuk memperoleh informasi dan pelayanan secara setara. Sebanyak 32 kesebelasan Kaur dan Bengkulu Selatan bersaing memperebutkan piala dalam turnamen Persatuan Sepak Bola Kulemaju PSKM FC Cup. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
17: Sebanyak 32 kesebelasan dari Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan akan memperebutkan gelar juara dalam turnamen Persatuan Sepak Bola Kule PC Cup. Turnamen tersebut resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid di lapangan Desa Aur Gading, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Senin sore kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid mengingatkan seluruh peserta agar menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia menegaskan jangan sampai terjadi keributan yang disebabkan oleh pemain maupun hasil pertandingan. Abdullah Hamid berharap seluruh tim dapat menjunjung tinggi sportivitas dan mengikuti setiap pertandingan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan panitia. Menurutnya, panitia juga harus melaksanakan turnamen dengan baik sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman dan lancar. Selain kepada para pemain dan panitia, Abdullah Hamid juga menghimbau para penonton untuk menjaga ketertiban selama pertandingan. Ia berharap kehadiran turnamen tersebut dapat memberikan hiburan dan juga menghadirkan nilai-nilai positif bagi masyarakat.
18: Ini turnamen diikuti oleh 32 klub sepak bola dari Kabupaten Kaur dan juga ada beberapa dari Bengkulu Selatan. Insya Allah ini adalah kegiatan-kegiatan positif, pertandingan, jangan sampai ada keributan-keributan disebabkan oleh permainan. Berharap panitia penyelenggara betul melaksanakan dengan baik dan masyarakat penonton pun ya, ini ada nilai-nilai positif, ya, ada hiburan buat masyarakat.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen PSKM PC Cup Eko Irawan menjelaskan bahwa turnamen tersebut akan berlangsung selama 14 hari. Ia berharap dukungan dari pemerintah Kabupaten Kaur dan seluruh masyarakat terus diberikan agar kegiatan dapat berjalan lancar hingga seluruh pertandingan selesai.
19: Untuk open turnamen PSKM Cup ini diikuti oleh 32 peserta yang datang dari Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi kegiatannya dilaksanakan dalam lebih kurang 14 hari.
17: Eko juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen. Dengan dukungan semua pihak, PSKM PC Cup diharapkan dapat menjadi ajang olahraga yang positif, aman, dan mampu mempererat hubungan masyarakat Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni secara resmi menutup turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 di lapangan Star Mini Soccer pada Senin 24 Agustus 2026. Wakili Gubernur Bengkulu Herwan mengapresiasi pelaksanaan turnamen yang sukses digelar tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Herwan menyebut pembiayaan turnamen sepenuhnya berasal dari dukungan para sponsor yang berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Bengkulu. Ia juga mengapresiasi panitia, peserta, dan perangkat pertandingan karena mampu menjaga sportivitas sehingga turnamen berlangsung lancar tanpa keributan maupun kericuhan. Sementara itu, Sekretaris Dispora Provinsi Bengkulu, Mika, menjelaskan turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 mempertandingkan dua kategori, yakni kategori umum serta forum koordinasi pimpinan daerah, FKPD, dan organisasi perangkat daerah. Turnamen yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 24 Agustus 2026, tersebut diikuti sebanyak 30 tim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital. Pro 1
3: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada, ada salam sekaligus request lagu yang masuk dari Bapak Hamda Yusuf. Nah, Bapak Hamda juga menitip salam hangat untuk Mama Dadang, Bang Riko, Ayah Puput, dan semoga semuanya juga selalu sehat, bahagia, dan lancar dalam setiap aktivitasnya. Dan Bapak Hamda juga menitipkan request lagu pendengar dari Rosa, Lupakan Cinta. Dan setelah ini juga akan Nafa putarkan lagu dari Rosa, Lupakan Cinta, menemani kebersamaan kita di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rekan Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Selamat siang mendengar. Kembali jumpa bersama saya Risi Ismayanti untuk acara Pradangdut di siang hari ini. Dangdut adalah kita. Buat kalian yang pengen gabungan dalam acara Pradangdut, Dangdut adalah kita, bisa Anda hubungi layanan telepon kami di 0739 61655 atau via WhatsApp RRI Bintuhan ya, pada nomor 0811 7901 655.
1: Pradangdut, Dangdut adalah kita.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Itu dia Wat Permatasari dengan Cintaku Dapat Sendiri. Dalam acara para dangdut, dangdut adalah kita di siang hari ini. Silahkan buat anda yang pengen gabungan, karena selama play lagu kayaknya banyak banget ya yang pengen gabungan di 0739616655. Kita langsung aja terima penelpon pertama. Mendengar, halo para dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir.
1: Iya, jadi 100% Indonesia-nya libur ya.
0: Iya, benar.
1: Didengarkan Prasatu malah acara lain.
0: Iya, benar.
1: Tapi sehat aja, Mbak?
0: Hmm?
1: Tapi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Amir gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau masalah udara mah nggak usah ditanya lagi, memang musimnya kemarau sih.
0: Iya, tinggal kita menyesuaikan aja lagi ya.
1: Sekarang langsung aja kita request lagu ya. Kalau ada ikan asin.
0: Ikan asin.
1: Ya, itu judul lagunya dari kelompok dari Jipana.
0: Ikan asin, ntar ya Mbak Desi cari lagunya.
1: Oke, salam spesial aja untuk Mbak yang lagi berkuliah di NSI. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas ke RRI Bintuhan sekali dengan satu yang namanya ya.
0: Boleh.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dengerin lagu ikan asin katanya ya. Ada Pak Amir. Di belakang Pak Amir yang pengen gabungan lagi silakan di 0739616655. Ini sih. Katanya pengen dengerin lagu ikan asin ya. Kayak kalau nggak salah ini dari Bella Nova gitu ya. Mudah-mudahan benar. Terus juga kalau misalkan ada lagu yang agak aneh-aneh sih sebenarnya, kalau kita tuh agak dipilih ya gitu. Mudah-mudahan ini lagunya dari Bella Nova, ikan asin ya. Nah, buat anda yang pengen gabungan di 0739616655 di siang hari ini, Mbak Desi persilakan kembali. Karena biasanya kalau hari Selasa itu ada 100% Indonesia ya. Berhubung hari ini merupakan tanggal merah atau hari libur, jadi 100% Indonesianya tidak kami hadirkan gitu ya. Dan tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ya, itu dia beberapa lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk di siang hari ini. Dalam acara Para Dangdut, kita bakal terima lagi penelpon di ruang dengar Anda di 0739616655. Atau buat Anda yang pengen gabungan lewat WhatsApp RRI Bintuhan ya, buat pengunjung yang ada di WBK di siang hari ini yang tengah mendengarkan Para Dangdut, selamat bersantai, selamat menikmati suasana pantai ya. Dan selamat berlibur untuk hari ini ya, karena hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang nanti dapat syafaat di kemudian hari atau di hari yaumil akhir. Dan mendengar buat orang yang pengen gabungan, masih tersisa waktu 30 menit ke depan lagi, masih cukup lama. Dan sembari menantikan penelpon di ruang dengar Anda, Medisi juga udah siapkan beberapa lagu pilihan ya. Di antaranya ada lagu dari Raina Shakila dengan Dekat Kamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Itu dia untuk lagu-lagunya ya, sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tersisa waktu 15 menit lagi. Enggak lama lagi buat Anda yang pengen request lagu atau juga pengen berkirim salam untuk spesial keluarga, teman atau juga sahabat ya. Kita bakal terima sebelum nanti kita bacain katanya yang sudah request melalui WhatsApp RRI Bintuhan ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini kembali ini ya.
2: Gini ceritanya Mbak, kalau sekiranya hari ini Pak Amir request lagu satu lagi gimana ya?
1: Mbak di sini ada beberapa requestan lagu masuk di via WhatsApp. Nanti kalau cukup Mbak disebutin ya.
2: Obat rinduku ya, kalau keburu nggak apa-apa.
1: Oke, nanti Mbak Desi bakal cari.
2: Salam spesial aja untuk Mbak yang lagi bertugas hari. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas. I love you RRI. Bintuhan saya paling dengar pas selesai selamanya. Masalahnya seperti ini. Berani saya nelfon lagi.
1: Iya, karena biasanya kan hari Selasa nggak ada Pro Dangdut.
2: Jadi sepi.
1: Jadi ya sepi diputer, mungkin.
2: Nggak apa-apa, obat rindu sama kita.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang efeknya sih kalau misalkan hari Selasa itu karena 100% Indonesia gitu ya. Dan kalau nggak kebentur sama hari libur, biasanya memang 100% Indonesia dan kita nggak buka untuk Pro Dangdut gitu ya. Mungkin karena pendengarnya mengingat hari ini adalah hari Selasa, tapi ada beberapa yang masuk lewat chat untuk hari ini ya. Katanya Mbak Desi mau minta lagu darinya Evita Mala katanya, apa aja deh gitu. Oke ya, nanti Mbak Desi puterin. Terus juga ada beberapa yang udah request lagu juga, hanya sekedar request lagu aja, minta puterin lagunya buat menemani aktivitasnya di siang hari ini. Kita bakal hadirkan dulu ada lagu dari Evita Mala khususnya ya, buat kamu yang lagi request. Terus juga buat Pak Amir nanti, kalau sempat Mbak Desi hadirkan ya untuk lagunya. Tapi kalau nggak sempat, mungkin Mbak Desi pending, tunda sampai besok pas pembukaan acara Pro Dangdut kali ya.

te parle.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

dia dengan harap dalam waktu ya. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memimpin rapat persiapan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Kaur bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Bupati Kaur Senin 24 Agustus 2026 kemarin untuk mematangkan rangkaian kegiatan dan kesiapan pelaksanaan acara. Nah, pendengar, Wakil Bupati Kaur Hamid Abdul Hamid menjelaskan berdasarkan hasil rapat peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan diputuskan di lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung hari Rabu 26 Agustus 2026 dan diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangka kegiatan tersebut, PMK Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur akan menghadirkan Ustadz Muhammad Arpan dari Provinsi Bengkulu. Ustadz Muhammad Arpan diketahui sering mengisi tausiah dalam program Damai Indonesiaku di TV One. Abdul Hamid mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk bersama-sama hadir dan mengikuti tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah dijadwalkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di lapangan Merdeka Bintuhan. Dan menurutnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi juga untuk menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar warga Kabupaten Kaur. Nah, mendengar, selain tausiah, rangkaian acara juga akan diisi dengan kegiatan penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Kegiatan juga akan diisi dengan siraman rohani dan doa bersama yang diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan Wakil Bupati Kaur berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berlangsung hikmat serta menjadi momentum untuk peringatan kecintaan masyarakat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Eva. Hari ini kita kolaborasi bareng
1: aku.
0: Digital Tiffany. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih luar biasa untuk Workspace. Tempatnya keren banget. Kita bisa syuting di sini. Tadi udah baru beres juga. Thank you Workspace.
2: Thank you. Keren banget tempatnya. Sukses terus ya Workspace.
0: Sukses terus.
2: Tempatnya keren banget. Ternyata aku baru tahu konsep co-working space ini keren sekali. Terus sangat mendukung yang namanya bisnis-bisnis di Indonesia terutama. Kemudian ini gak cuma tempat kerja doang, tapi juga lebih ke community. Jadi lu bisa ketemu sama banyak orang yang punya satu misi dan satu visi bareng. Jadi buat gue ini tempat yang sangat keren sekali.
3: Di sini tuh memang multifunction banget, banyak tempat-tempat yang bisa dipakai buat nanti meeting lah, rapat lah, ketemu sama teman-teman, buat reuni pun juga cocok banget.
2: Yes,
0: right. Nah, karena yang pertama itu mereka fasilitasnya lengkap banget, jadi mereka udah ada wifi, terus tempatnya nyaman banget, cleaning service semuanya, jadi mereka tuh orang-orang yang mau kerja di sini benar-benar bisa konsentrasi fokus dengan pekerjaan mereka. Terus cocok banget buat orang-orang yang perusahaannya itu sedang berkembang, dan apalagi mereka yang bisa mobile ya, jadi nggak butuh kantor tetap. Lain itu benar-benar enak banget, mereka bisa datang kapan aja, pulang kapan aja, fleksibel banget pokoknya. Keren tempatnya.
2: Thank you Workspace.
4: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

dan sudah kita dengarkan, dan tepatnya pukul 15 lewat 31 menit kami akan kumandangkan azan asar ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dan untuk mendengar di sore hari ini kita akan simak segera azan asar berkumandang.

qaimah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah dangau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak. Ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam,

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan.
1: Dia sungguh pemuda yang menawan.
0: Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tablik. Siddiq artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan Tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal.
2: Bukankah dia orang baru?
3: Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris.
0: Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini,

0: 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan.
1: Apa yang harus kita lakukan?
2: Tentu saja memperbaikinya.
3: Tapi, Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka.
0: Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal.
1: Tolak uang hasil judi, merampok dan zina.
0: Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya.
1: Izinkan aku untuk mengawalinya,
0: kata Walid bin Mughiroh. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
4: Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid?
0: Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad.
5: Amin.
0: Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi.
1: Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil.
0: Maka, mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya.
6: Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan.
0: Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian, Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut.
7: Bacalah.
1: Aku tidak mampu membaca.
0: Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata,
5: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
0: Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata,
4: "Selimutilah aku."
0: Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang.
4: "Apa yang terjadi denganku ini?"
0: Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya, seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi.
7: "Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa."
0: Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurung waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy.
6: Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu?
7: Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir.
0: Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir.
8: Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan.
0: Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya.
9: Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad?
10: Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah.
0: Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam.
7: Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat.
0: Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin. Mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.
11: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, pemirsa 98,8 MHz RRI Bintuhan. Dan di sore hari ini ya, karena hari libur, untuk Warta Belajar Sumba tidak bisa kami tuntaskan pendengar. Kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kembali untuk temani ruang dengar Anda, temani sore hari Anda dengan lagu Glenn Fredly, Pantai Cinta.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: tue atau rumah tua. Itulah sebutan untuk nama rumah adat suku Lembak di Provinsi Bengkulu. Apa filosofi dan bagaimana bentuk rumah tue suku Lembak di Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, S. Effendi MS.
1: Rumah tue atau rumah adat, rumah pembesar di Bengkulu ini khususnya di Lembak. Yang pertama itu atap dan bubungannya itu yaitu bubungan limas. Kalau orang Lembak itu selain dari sebutnya bubungan limas, juga bubungan lime. Itu bubungannya agak beda dengan limas yang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kalau mereka agak lebih rendah, kalau ini lebih tinggi. Dia tidak terletak di tanah karena rumah adat Lembak tinggi pakai tiang. Safety dari segi gangguan-gangguan binatang buas dan sebagainya. Rumah ini luas, terdiri dari 2 atau 3 bilik. Yang pertama itu bilik besar atau bilik untuk orang tua. Kemudian ada lagi bilik kecil, bilik untuk anak gadis. Ada juga yang membuat kalau rumahnya besar, rumah pembesar-pembesar Lembak dulu, itu namanya bilik bujang bagian depan. Nah, ini bentuk susunannya. Lalu di depan sekali itu, selain daripada pakai anak tangga, lalu ada berendo. Setelah berendo nanti masuk ke dalam rumah, itu ada ruang hall. Biasanya difungsikan untuk majelis-majelis bapak-bapak. Kalau seandainya ada pertemuan, ada musyawarah, kadang-kadang dipakai juga untuk menikahkan anaknya di ruang itu. Hal yang di dalam biasanya di depan bilik besar atau bilik besar itu buat majelis ibu-ibu. Sedangkan di belakang sekali itu ada berendo hall juga, namanya berendo belakang. Di berendo belakang itu ada yang agak terbuka, ada yang tertutup. Di situ biasanya tempat meletakkan makanan-makanan karena di situ juga dijadikan ruang makan. Setelah itu nanti ada dapur. Nah, dapur itu sebelum masuk dari rumah besar atau rumah tue tadi ke dapur itu ada yang namanya garang yang terbuat dari bambu yang bulat-bulat diatur sedemikian rupa. Lalu tempat mencuci, meletakkan air, membasuh, ya kan? Nah, itu namanya garang. Lalu di dapur. Di dapur itu ada beberapa pula. Di dapur itu mulai dari di dalamnya itu ada ambennya, amben untuk meletakkan dan duduk-duduk. Kemudian ada papi atau tungku betanak yang dibuat dari tanah dicampur dengan pasir. Itu di atasnya itu ada papi. Papi ini kira-kira tempat mengasapkan. Apakah itu mengasapkan, meletakkan supaya jangan ada semut dan sebagainya, mengasapkan ikan dan sebagainya, itu diletakkan di situ. Itulah modelnya dan fungsinya. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu ada seni, ada ornamen-ornamen yang terpasang di sana. Biasanya dibuat ukiran yang tembus-tembus pandang, di lubang, di iris-iris gitu. Itu bermacam-macam juga, ada kumbang jati dan sebagainya, ukiran-ukirannya untuk dinding. Ukirannya itu banyak jenisnya. Ada jenisnya keluk paku namanya, relung ya, keluk kalau bahasa Lembak itu. Ada lagi yang namanya paku lengkening. Paku lengkening itu ya berputar-putar dia. Paku itu menurut ceritanya bisa diartikan mirip dengan pohon kehidupan, pakis, ya kan? Sehingga dia tidak terputus-putus. Ada pakis yang seperti batang sam itu ya. Dia tidak akan terputus-putus. Itulah namanya kalau orang Lembak dulu, itu namanya pohon kehidupan namanya. Karena tidak ada putusnya manusia ini dalam filosofisnya itu. Baik hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, sesama orang yang hidup. Nah, gitulah filosofisnya itu. Kenapa itu? Orang dulu kan penuh dengan lambang-lambang. Lambang-lambang inilah yang dianggap oleh mereka mencerminkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan tadi, itulah makanya dia tulis ayat-ayat yang bagus. Saya nggak tahu juga ayat-ayatnya apa yang tulis kan. Lalu ya hubungannya dengan alam ya itu tadi, supaya apa, kayu yang diambil itu juga jadi bersih. Kadang-kadang kan menurut kepercayaan orang dulu, bisa saja kayu yang diambil dari hutan itu kayu yang gak boleh diambil misalnya. Wah, ini ada macam-macam, ada setan. Nah, inilah pembersih yang dia lakukan itu. Ciri orang itu betul-betul berbudi, bermartabat, salah satunya ada local genius atau local wisdom yang ditunjukkan bukan hanya pada non-fisik tetapi fisik atau kebendaan. Salah satunya yaitu rumah tadi.
0: Itulah tadi filosofi dan bentuk bangunan Umah Tue yang telah digambarkan oleh Ketua BMA Kota Bengkulu S. Effendi MS tentang Umah Tue, rumah adat suku Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro 4.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Sembilan delapan koma delapan MHz RRI Bintuhan. Nah, kebersamaan kita ya menyisakan waktu kurang lebih ada 1,5 jam lagi. Dan Kapolda Bengkulu dan Gertain bahas aksesibilitas teman tuli ya. Kapolda Bengkulu menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah atau DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin Provinsi Bengkulu di ruang tamu Kapolda Bengkulu, Gedung Tribrata Polda Bengkulu. Dan pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkenalkan perguruan Gerkatin sekaligus membahas kondisi dan kebutuhan teman tuli di Provinsi Bengkulu. Audiensi dihadiri Kapolda Bengkulu bersama Direktur Bimas, Direktur Intelkam, dan juga Kabid Dokkes Polda Bengkulu dari pihak Gertakin. Hadir juga Ketua DPD Wiza, Sekretaris Nurul Bendahara Debi dan Afif di bidang dokumentasi. Dalam pertemuan tersebut, jajaran DPD Gertakin Provinsi Bengkulu memperkenalkan kepengurusan organisasi untuk periode 2025 hingga 2030. Ketua DPD Gertakin Provinsi Bengkulu, Wiza, menyampaikan bahwa audiensi ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan profil organisasi dan juga menyampaikan berbagai kondisi di hadapan teman tuli di daerah. Pembahasan juga menyoroti pentingnya aksesibilitas dalam pelayanan publik, terutama agar teman tuli dapat memperoleh informasi dan layanan secara lebih setara. Kehadirannya justru bahasa isyarat dalam audiensi tersebut turut menjadi bagian dari upaya memastikan komunikasi berlangsung secara inklusif. Selain itu, Gertakin Provinsi Bengkulu memaparkan sejumlah program kerja yang telah disampaikan untuk keperguruan 5 tahun ke depan. Dan program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan partisipasi sosial dan juga kesempatan bagi luas bagi teman tuli di Provinsi Bengkulu. Nah, mendengar audiensi tersebut juga membahas peluang kerjasama antara Gertakin dengan Polda Gerkatin dengan Polda Bengkulu dalam berbagai bidang, dan kolaborasi yang dibangun diharapkan dapat memperkuat penyebaran informasi, meningkatkan akses terhadap layanan, serta menghadirkan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kapolda Bengkulu menerima bagian masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Melalui audiensi ini diharapkan terjalin sinergi berkelanjutan antara Polda Bengkulu, Gerkatin untuk mendukung pemenuhan hak serta memperluas aksesibilitas bagi teman tuli Bengkulu.
0: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Baik, peringat tentu sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia yang sudah menemani rondingan Anda, dan juga saya tadi sudah menemani rondingan Anda juga ya dengan serangkaian acara. Jadi waktu kita tersisa 1 jam ke depan untuk Anda dengarkan lagu-lagu daerah hingga nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Ya, pendengar, belum lama ini sejumlah koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Untuk jenis kendaraan operasional yang didistribusikan untuk koperasi Desa Merah Putih yakni jenis truk dan jenis pick-up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional, namun dari 7 penerima kendaraan operasional, tidak semua koperasi Merah Putih yang menerima pickup. Jumlah kendaraan operasional jenis truk diterima oleh koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit, sementara untuk jumlah kendaraan jenis pickup hanya berjumlah 3 unit. Kepala Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Iskandar Muda mengatakan koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 2 kendaraan operasional, terdiri dari 1 unit kendaraan jenis truk dan 1 unit jenis pick up. Kehadiran kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan koperasi Desa Merah Putih Desa Selasih. Pihaknya juga akan merawat kendaraan operasional tersebut dengan baik sebaik mungkin sehingga nantinya dapat terus digunakan dalam jangka panjang. Dan adapun rincian koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional adalah Desa Cecupan Kecamatan Tetap menerima kendaraan truk dan pick up, Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan menerima kendaraan truk dan pickup, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan menerima kendaraan truk, dan Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan menerima kendaraan truk dan kendaraan pickup. Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah menerima kendaraan truk, Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal menerima kendaraan truk, dan Desa Bukit Makmur Kecamatan Maje menerima kendaraan truk. Berdasarkan informasi penyaluran kendaraan operasional, koperasi Desa Merah Putih ini dilakukan secara bertahap untuk puluhan koperasi Desa Merah Putih lainnya yang belum menerima kendaraan operasional akan disalurkan dalam waktu dekat.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

39 menit di ruang dengar Anda. Sepertinya untuk di petang hari ini kebersamaan kita tuntaskan, dan kita akan jumpa di lain waktu ya. Untuk lagu-lagu daerah akan tetap hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya yang temani ruang dengar Anda mendengar dari hari ini mohon undur diri di ruang dengar Anda. Kita akan jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi.

0: negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Halo. Dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat nyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya rebana kosidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang itu sedang dikembangkan di dinas kebudayaan ya. Itu rebana besar Pak gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar gudu ya, itu rebana biang. Ada jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya, nah itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana ketimpring.
0: Permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Gusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh, Al-Quran. Kalau yang kita bisa, Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Gusika namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawan. Nah salah satunya lagu Gusika. Ya lilian lilian lilian. Pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah seorang suami itu harus mampu melindungi istri kan gitu ya, dengan jadi jagoan bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus kalau kita itu aduan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya tuh pernah tanya dengan kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan, Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada ruin tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam mangkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua, berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya. Kalau awalnya sih mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan, kalau dipakai Betawi, itu biasa dipakai pakai adat Betawi ya main juga untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia turun dari mobil kita antar sampai ke masuk ke rumah perempuan mau nikahan maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimbring hanya ada di Betawi, tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan, jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan, alhamdulillah sampai kita ini ya masih.

Seperti inilah suasana pagi di tepi Danau Dendam Tak Sudah, salah satu danau di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Awalnya, danau ini sebagai cagar alam, namun saat ini menjadi taman wisata alam yang menunggu sentuhan ajaib dari tangan kreatif agar Danau Dendam Tak Sudah dapat disulap sebagai salah satu objek kunjungan wisata yang dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu.

0: pagi nan indah dan damai di tepi danau, sembari menikmati kopi, ditambah dengan keramahan dan indahnya alam di sekitar danau yang memiliki cerita legendaris tragis ini. Selain cerita legendaris yang beredar di masyarakat yang juga menjadi daya tarik, saat ini ada salah satu kebiasaan yang kembali digalakkan oleh masyarakat di sekitar danau. Neron, itulah nama tradisi yang kembali digalakkan oleh masyarakat di sekitar Danau Dedam Taksuda. Nama yang unik memang. Dalam bahasa Lemba, Neron berarti duduk santai sambil menikmati minuman baik kopi ataupun teh. Neron biasanya dilakukan di pagi hari atau saat istirahat di sawah maupun saat sore hari yang dibarengi dengan obrolan ringan sebagai bentuk silaturahmi antar warga. Seperti yang disampaikan Dedi Suryadi atau yang akrab disapa Suceng.
1: Neron itu kalau dari bahasa yang sederhananya itu adalah ngopi atau teh sambil berdiskusi, sambil silaturahmi. Biasanya itu di Berendu tempatnya. Kalau bahasa kita Bengkulu, Berendu itu, bahasa Lembak juga itu Berendu. Pelataran rumah, teras rumah.
0: Tradisi Neron yang sudah ada sejak penjajahan Belanda, Neron berasal dari nama seorang pembuat gula merah yang kesehariannya menyisakan air niranya dan mengajak warga berkumpul untuk berdiskusi dan minum kopi di rumahnya. Sehingga, kebiasaan minum kopi atau teh di rumah Neron ini menjadi sebutan yang akrab di masyarakat kala itu.
1: Ya, sejarah Neron itu sendiri, Neron berasal dari bahasa Kakal dari suku Lembak itu, khususnya di Kota Bengkulu. Neron awalnya itu dari nama seseorang. Jadi istilah orang dulu ke Neron. Karena si Neron itu sendiri, awalnya dia itu seorang ramu atau pembuat gula merah di daerah di Sumbesar atau dulu biasa disebut dengan Samsar. Atau yang lebih awalnya itu Tugung Lembak katanya. Teritorinya. Jadi dalam kesehariannya si Neron itu selain dia bikin gula merah, dia itu menyisakan air niranya sebenarnya secara bersama. Karena dia itu orang awal yang pertama bikin gula merah dari kelapa itu. Dalam kesehariannya seperti itu. Makanya secara kelamaan terus jadi budaya itu. Jadi istilahnya orang sini mengatakan keneron, maksudnya rumah Neron. Karena di sana menyajikan suasana dan juga menyajikan dari air nirah itu sendiri. Atau setelah perkembangannya, Neron itu berkembang waktu penjajahan kolonial, yaitu waktu tanam paksa kopi. Awalnya masyarakat suku Lembak itu tanam paksa kopi, terus mereka tidak boleh itu memetik buah kopi, hanya boleh menikmati teh dari daun kopi sambil menggigit gula merah. Jadi istilahnya di sini Neron Beketap. Neron Beketap itu diapresiasikan mungkin secara filosofisnya itu adalah kesedihan. Maksudnya dalam artiannya seperti ini. Oh, orang cuma kita numpang hidup, numpang makan dan sebagainya, kok kita disiksa seperti ini? Makanya adalah sebuah cerita dari nenek itu, cerita dari Poyang. Itu yang menimbulkan salah satu tingkat emosi masyarakat suku adat Lembak itu dalam peristiwa pemangkasan dari kepalanya teman-teman sendiri. Itu dipicunya salah satunya dari itu.
0: Tradisi Neron belum lama ini kembali dihidupkan lagi setelah sekian lama menghilang di telan zaman karena ada keinginan untuk memperkenalkan kembali tradisi lama dan tata cara silaturahmi yang asyik dengan sambil minum kopi, kemudian membahas banyak hal yang tengah terjadi di tengah masyarakat.
1: Sebenarnya peristiwa ini memang sudah lama seperti dijelaskan oleh Mbak. Sebenarnya di setiap wilayah atau daerah di Indonesia itu punya kearifan istilahnya yang ngopi bareng ya. Mungkin ibaratnya kayak di Jawa, terus ibaratnya kayak di Timur Barat, terus kayak di Aceh dan sebagainya. Tapi di Kota Bengkulu juga punya dengan budaya Neron seperti tadi, tradisi minum bersama ya, sambil berdiskusi tadi, esensinya seperti itu. Kenapa dihidupkan lagi? Inilah salah satu ibaratnya bentuk apresiasi masyarakat yang diadakan seperti sekarang ini. Danau Dendam tak sudah perubahan sebagian statusnya sudah turun, itu jadi taman wisata alam. Masyarakat lokal, masyarakat adat itu sendiri, bagaimana mendukung dari pemerintah, bagaimana atraksi dari kegiatan masyarakat itu supaya kedepannya itu ada nilai plus di dalam sebuah wilayah destinasi wisata itu. Umpama kalau orang mengenal pantai itu tidak mengenal landscape-nya aja. Kalau mengenal dendam tak sudah, itu tawaran dari kebudayaan itu yang hadir seperti itu Neron itu sendiri. Jadi ketika orang berframe keluar mau ngopi batok kelapa itu di Bengkulu, hanyanya cuma di Danau Dendam, maksudnya nggak terjadi di tempat lain.
0: Ada yang unik dari tradisi Neron. Cangkir yang digunakan untuk meminum kopi atau teh bukanlah cangkir biasa, melainkan

0: mungkin dalam satu pohon itu cuma ada dua kelapa yang ganda. Jadi bentuk kelapanya itu yang sangat kecil, itu yang kita gunakan sebagai gelas.
1: Tradisi Neron yang kembali muncul di pelopori Bang Sucheng membuat masyarakat antusias dan penasaran bagaimana rasanya minum kopi atau teh dari cangkir yang terbuat dari batok kelapa. Kedepan, Sucheng atau Bang Deddy Suryadi sebagai penggiat Neron ingin sekali ada tradisi Neron di Danau Dendam Tak Sudah yang akan menjadi tempat wisata alam, dilengkapi dengan stan-stan kuliner asli Bengkulu dan produk-produk kerajinan dari Bengkulu. Sehingga, ketika ada turis atau wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung, mereka tidak hanya datang melihat wisata Danau Dendam Tak Sudah saja, tetapi mereka juga dapat membawa buah tangan asli Bengkulu dan berharap juga dapat menyeruput kopi atau teh khas Bengkulu dalam tradisi Neron di Danau Dendam Tak Sudah.
0: Anggapan dari masyarakat itu sendiri itu sangat apresiasi sekali. Bagaimana ketika ini ada nilai tawar yang baru dihadirkan oleh kawan-kawan komunitas Kebo Berendo itu sendiri, Kota Bengkulu. Dan juga kita punya ada harapan kepada pemerintah ketika ini sudah menjadi sudah melakukan pembangunan, hal-hal yang ibaratnya berkaitan dengan masyarakat adat itu lebih dipentingkan. Kalau kedepannya kita pengennya Neron ini menjadi sebuah nilai tawar yang baru, tradisi yang baru mungkin kalau kata kawan-kawan, ini dihadirkan di dalam event-event, maksudnya event-event seperti mungkin ulang tahun Kota Bengkulu, terus ya event dari mungkin ulang tahun Provinsi Bengkulu, ini ada hadir loh. Ya kita pengen kedepannya itu Neron itu sendiri, khususnya di wilayah Danau Dendam Tak Sudah ini, tempat Neron ini ada destinasi, maksudnya kuliner tradisional yang hadir di sini. Misalnya kayak apa, jual apa, kayak udeme lemang, mungkin kayak apa, bakoran atau kue talam dan sebagainya. Ketika ibaratnya ada masyarakat, wisatawan yang datang, kalau mau cari kuliner tradisional, di Bengkulu itu ada di Danau Dendam. Gitu. Jadi mereka harus terpetakan pelan-pelan.
1: Dukungan dari berbagai pihak yang peduli terhadap tradisi Neron yang hampir punah di Bengkulu, di mana hal ini dapat membuka jalan bagi perkembangan tradisi yang ada dan harus terus dilestarikan sekaligus sebagai ladang untuk mengangkat perekonomian masyarakat Bengkulu. Serta dengan tradisi Neron dapat menjadi ajang silaturahmi antar anggota masyarakat di sekitar Danau Dendam Tak Sudah. Saya Marley Effendi, Naskah Feby Prawitasari, untuk Pro4 RRI.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda sore hari ini. Dan senang sekali saya Bobby Mawar di menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti pukul 24 akan hadir banyak rangkaian acara yang menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti. Di antaranya, untuk Anda pecinta tembang-tembang Batanghari 9, bisa stay di sini ya, di 98,8 FM RRI Bintuhan, nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami nanti via line telepon untuk berkirim salam, request lagu, ataupun berbagi informasi ringan. Untuk informasi warta berita sentral bisa Anda simak nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang azan maghrib yang hari ini jadwalnya pukul 18 lebih 12 menit, kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Kami tuntaskan lagu-lagu nuansa Islami menemani Anda, dan selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta.
1: Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil padamnya tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun.

0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
3: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat

0: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
0: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Impres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
4: Iya, kita bawa 7 truk.
5: Wah, 7 truk.
4: Iya, 7 truk ya.
5: Mungkin bisa diperjelas.
4: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu siap, dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wakil
3: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
6: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
3: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
7: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
8: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
7: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
9: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene
5: jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
7: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
10: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
11: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
10: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
11: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
12: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
11: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
13: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desa 1 sampai 10.
14: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
13: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
14: Winiarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Hulu merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga,
15: desil 2 41.723 keluarga, desil 3 ada 33.335 keluarga, desil 4 ada 33.414 keluarga, 6 sampai 10 149.437 keluarga.
14: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSMG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
16: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
17: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
16: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
18: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang business matching kerjasama.
16: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
19: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Doni Baradu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beliau mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
20: Sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet. Dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
21: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan bangkut sebelumnya.
19: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, Anda kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 pukul 19. Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Malam dengan sajian musik dan informasi ya, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan nanti pada pukul 21 untuk Anda pecinta tembang-tembang Batang Hari 9, tetap kami buka ya nanti line telepon untuk beranjang sana di udara hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di Kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal Kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian pasirnya apa ya, butir-butiran kayak itu, kayak coklat-coklat, kayak tempat-tempat di daerah wilayah Indonesia bagian tengah. Lautnya biru, airnya jernih. Terus untuk tempat tongkrongannya atau kayak pondok-pondok kayak gitu ya, pondok-pondok kayak gitu di beberapa tempat saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini

0: tinggal di Kota Bengkulu, jadi untuk ada momen libur 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di Pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

0: Singapura tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar. Dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini, itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur

di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih. Lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar, ajang Bintang Radio beberapa waktu lagi akan digelar ya. Dan buat Anda yang sudah siap untuk tampil di Bintang Radio Indonesia 2026, jangan sampai salah pilih lagu. Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 telah menyiapkan daftar lagu yang bisa dibawakan oleh peserta, lengkap dengan minus one dan tutorialnya. Dan pendengar, pilihan lagu Bintang Radio Indonesia 2026 tetap menghadirkan kategori pop putra dan putri serta lagu daerah seperti tahun sebelumnya. Namun tahun ini ada yang berbeda dengan hadirnya kategori lagu challenge yang menawarkan pilihan lagu dari beragam genre, mulai dari blues, rock, jazz, slow rock hingga jazz. Adapun beberapa lagu untuk kategori putra, di antaranya ada Ishak Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau Fit Ari Lesmana, Sesi, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kemudian untuk 10 pilihan lagu wanita, di antaranya ada Sophie Novindri, Susah Lupakanmu, Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia, Atik Sebe Risau, Raisa Bila, It Gitav, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Leodra, Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito, Bukan Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kemudian pilihan lagu pop kategori daerah, ada beberapa lagu nih ya. Ada Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Suwe Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Priuk, Si Patokan, Wayawai Windawi, Bo Lilebo, Dodoi Si Dodoi. Kemudian untuk pilihan challenge pria, Sandi Sondoro, Malam Biru Kekasihku, God Bless ya, Selimut Malam. Kemudian Faris RM, Barcelona, Chris Kayahayu, Bawalah Cintaku, dan Hari Mukti Ada Kamu. Untuk challenge putri, Bunglon Dulu, Niki Astria Mengapa, Rosa Sinaran, Yura Yunita, Takkan Apa, dan Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Agar peserta lebih siap saat latihan, panitia juga menyediakan tutorial untuk mengganti nada dasar lagu. Dengan begitu, peserta bisa menyesuaikan lagu dengan karakter dan jangkauan vokal masing-masing. Minus one pilihan lagu hingga tutorial penggantian nada dasar dapat diakses di dan diunduh melalui link yang tersedia. Dan jadi sudah tahu mau pilih lagu yang mana, siapkan suara terbaikmu dan mulai latihan dari sekarang untuk tampil di Bintang Radio Indonesia 2026. Tetap siap bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan malam. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 21 akan hadir lagu-lagu Batang Hari 9. Bisa bergabung bersama kami via line telepon nanti ya, untuk beranjang sana di udara.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini, pemandangan pinggir pantai, kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar, dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu-Lampung.
2: Kalau untuk peminat, sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk stok, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita nggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

Pergerak 2 menit jelang kita berganti ke sajian lagu-lagu Batang Hari 9 atau Gitar Tunggal Rejong nanti ya. Bisa bergabung di line telepon 0739616555. Satu lagu pamungkas dari Chris Patih ya, saya hadirkan di sajian lagu pop Indonesia untuk malam hari ini jelang kita berganti ke Batang Hari 9.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu Batang R9 ya. Bisa bergabung sama kami dan rangkaian informasi dari berbagai sumber nanti akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Batang Air 9 di sajian program RRI Bintuhan ya, untuk edisi Selasa malam 25 Agustus 2026. Dan kita mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655. Kita coba sapa ya di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Datuk Padang Leban.
0: Datuk Padang Leban. Apa kabarnya Datuk Padang Leban?
1: Ai, kepanasan, berpeluh.
0: Berpeluh eh. Oh. Musim kemarau belum hujan-hujan, wajar panas.
1: Kurang jauh dikit tau.
0: Storing dia. Tolong dikecekkan dikit atau jauh.
1: Ada lagu Lematang kalau tahu.
0: Lematang yang mana?
1: Hah?
0: Lu mana?
1: Ya, Cakari ya. Menimbol dia ada lagu Lematang. Dia nimbol dia berdia
0: berarti. Oh, Lematang. Judul Lematang eh?
1: Kalau lagu ini pertama sekali timbulnya Batang Air 9 ini meliputi daerah Lekipali. Lekipali itu Lematang, Kikim, Pasmalintang, ngerti.
0: Oh ya.
1: Oh, tahun 70-an itu. Amu ada tolong putarkan.
0: Awam ada kalau kita putarkan. Oh. Karena banyak dia beredar di.
1: Supratman saja.
0: Jadi Supratman.
1: Lagi lo, ini keturunan bersama ni kan lo.
0: Ya namanya berbahasa. Tapi di kolam ini Datuk.
1: Ya, di Langau.
0: Di mana, di kebun?
1: Ulu Sulau.
0: Oh, berarti yang di kebun, bukan di Padang Leban, Mbak ini. Semangat. Pulangan
1: Surang.
0: Nah, Surang. Mana Ibongan?
1: Di Lang Melaju.
0: Oh, tinggalkannya.
1: Ini orang habis. Bulu habis.
0: Tinggalkannya. Tinggal tagum. Kepedihi, Mbak Kati. Mbak Kati cuma... segini, Mbak Kepedihi. Tinggal angka satu, Mbak ini.
1: Nak ngopi dia tahu, dia menggula.
0: No, tapi kopi ada kan? Salam-salam untuk siapa ni?
1: Salamnya lihat orang bisa di Tanjung tu, siapa-siapa dia tu. JBL dia tu.
0: Ada Putra Gunung Salak, ada. Ada Lek Sukari.
1: Dan Salak. Sudah aku lihat baca dia apal ni nama-nama juga ni eh.
0: Okey.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ada Mamak Padang Leban di daerah Ulu Sulau ini tadi ya. Di belakang Mamak Padang Leban boleh gabung lagi di 0739 61655 untuk request lagu Batang Air 9 malam ini kita. Dan tadi Mama Padang Leban request lagunya Supratman eh. Aku pilihkan yang mana nih? Ngeci Ati kalau tidak salah. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lek Sukari.
0: Lek Sukari. Apa pengabaran Lek?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Saik-saik sayang. Saya mawon ya. Ya wes, yang penting sehat ya. Udah hujan belum situ Lek?
1: Belum.
0: Oh minggu belum.
1: Yang minggu belakang hujan.
0: Hujan dikit ya.
1: Tembang
0: apa nih?
1: Anak umang
0: menjadi lebih. Jadi kalau kita hadirkan.
1: Ya, kamu ada. Datuk Maringgi tadi. Datuk Maringgi tadi.
0: Datuk Maringgi. Datuk Padang Leban.
1: Datuk Padang Leban. Selamat malam tadi. Salam kenal.
0: Okay. Wah. Mana Bunda Linda?
1: Ada.
0: Atau pukulannya?
1: Hah?
0: Tau pukulannya?
1: Ya tau kok, mulai-mulai lah.
0: Allah udah membuat kenyi kopi ke pedihi.
1: Buat
0: dewe. Om buat dewe. Sama nggak anakku. Aku om di rumah. Aku kalau di rumah buat dewe le.
1: Ya, membuat dewe ni.
0: Nak manis, nak pahit, itu kan? Hujan, hujan ini masih kemarau juga di situ oleh.
1: Masih. Panas kembang.
0: Oh.
1: Hanya ombak ini di sini panas.
0: Malam ini.
1: Salam salam buat buat Niot. Ada JPL. Ande Putra Danosala, Ande Putra Jerman, Bang Yanto, Pak Hani, Mama Lawo, oh Ande kalian apa ya? Ande Pro Radio RRI ini tanpa terkecuali.
0: Siap, terima kasih Le.
1: Ayo sama-sama.
0: Lagunya tadi apa Le?
1: Anak Umang.
0: Oh ya Anak Umang. Oke okay, Lek, terima kasih.
1: Kata anak umang ni aku keruan.
0: Karena Lek tu anak umang tapi lah tua ni ngapa kamu lah tua ni sedih ni anak. Namanya hukum hukum alam kau mati kalau cuma. Oke terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kalau masih ada yang gabung di line telepon dan abis itu kita aningkah tembangnya. Kalau belum ada langsung kita aningkah tembang Supratman kali ini dengan Sukat Malang.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani di Rejong Batang Raya 9 ya malam ini, dan mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bandar Sayur Gedung Wani.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang malam ini?
1: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Nunggu-nunggu ini, ada yang ditunggu ini.
0: Apa yang ditunggu?
1: Nunggu hujan.
0: Oh iya sama.
1: Alhamdulillah dengar kalau RRI lagi berita itu, kapan lagi giliran Sumatera Selatan ini hujan. Cuma itu banyak ditunggu.
0: Kalau aku selain iya, kalau aku selain nunggu hujan, nunggu ini juga, nunggu datangnya, nunggu rezeki.
1: Oh, nunggu rezeki, iyalah. Itu kan rezeki harus kita cari itu.
0: Iya, dicari sambil ditunggu.
1: Iya, harus menunggu-menunggu apa yang kita hidup dalam dunia ini. Kalau tua gini ini cuma banyak yang ditunggu akhirnya.
0: Oke Bang, request lagu apa ini?
1: Lagunya Kunci Surga.
0: Kunci Surga? Boleh.
1: Iya, aku tuh agak-agak inget, agak-agak lupa lagu-lagu Batang Hari ini. Ama di sini nih sama lagi bahasanya dengan Bintuhan, agak-agak sama dengan Bintuhan.
0: Sama.
1: Aku sama lagi.
0: Sama lagi.
1: Sama lagi. Ama di sini jumpa kisam tinggi. Nah, itu bahasanya tuh.
0: Bahasa Semende.
1: Aku di de nak ke mana? Di de berdia galak-gala. Jumpa suhang katanya.
0: Kalau kalau situ apa bahasanya kumaha damang gitu ya?
1: Aku bahasanya bahasa hari itu lima, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kemereng, bahasa itu kita nih kisam tinggi, langsung bahasa Palembang. Waktu jualan tuh tergantung jemanya, layani jual mana yang kita layani itu. Ama bahasa Inggris itu paca aku tuh, paling I love you tuh lah paling paca tuh. Salamnya buat Le Sukari tadi, buat mama Linda yo.
0: Tadi lagunya apa?
1: Kunci Surga.
0: Oh iya, Kunci Surga.
1: Buat Putra Asa, Bang Rimbat yo, Bang Yen, ibung Yeni yo, Yeni Reja yo, ibung Titin. Buat 11-16, buat Bapak Meldanya, buat Pak Mawardi, buat lega-lega jekian. Buat abangnya, selamat tugas sampai tuntas. Jangan suka makan timun, lebih baik makan semangka. Jangan suka duduk melamun, lebih baik dengar radio Bintuan aja.
0: Oke.
1: Buat kepala sekolah, untuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya silakan di 0739616655 untuk request lagu. Berkirim salam juga ya. Kalau masih ada yang gabung silakan di 0739616655. Kalau belum ada langsung kita dengarkan dulu musiknya.

98,8 FM RRI Bintuan. Kunci Surga, permintaan dari Bandar Sayur tadi, langgan tetka kita di menit ke 4 lepasnya di jam 10 malam. Pendengar, beberapa waktu lagi gelaran Bintang Radio akan digelar ya, Radio Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran ajang pencarian bakat bertajuk Bintang Radio 2026, dan pendaftaran telah dibuka sejak 3 Agustus lalu dan akan ditutup 30 Agustus 2026, hingga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan bakat bernyanyi di Bintang Radio. Bintang Radio ini merupakan lomba solo atau penyanyi tunggal yang rutin diselenggarakan RRI setiap tahunnya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Bengkulu. Ajang tersebut telah lama menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan bernyanyi. Pendaftaran Bintang Radio 2026 terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Tahun ini pelaksanaan Bintang Radio direncanakan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI FAST 2026. Berdasarkan keterangan resmi yang diunggah melalui pusat pemberitaan RRI, peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum serta merupakan warga negara Indonesia WNI, baik laki-laki maupun perempuan, dengan usia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Ajang tersebut terbuka bagi masyarakat umum dengan ketentuan peserta perempuan tidak sedang hamil. Selain itu, peserta wajib mengikuti akun Instagram, TikTok pada satuan kerja masing-masing dengan pendaftaran masing-masing daerah pendaftaran, serta mengikuti akun @bintangradio.co.id. Dan calon peserta diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi bintangradio.co.id. Setelah itu, peserta harus mengunggah video menyanyi lagu pop Indonesia dan lagu daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi dengan mencantumkan tagar Bintang Radio serta menandai akun sosial resmi Bintang Radio. Panitia juga menetapkan sejumlah ketentuan teknis dalam pembuatan video tersebut. Video berdurasi maksimal 1 menit. Peserta wajib juga menggunakan pakaian yang sopan serta diperbolehkan menggunakan iringan musik minus one atau menyanyi lagu secara akapela. Pada bagian akhir video, peserta wajib mengajak audiens untuk turut mengikuti Bintang Radio 2026. Ketua Panitia RRI Fest dan Bintang Radio berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah positif bagi anak muda menyalurkan bakat menyanyi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tampil di depan publik. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam. Kami mengundang Anda kembali untuk bergabung nanti di line telepon 0739 61655 untuk request lagu, berkirim salam, atau juga boleh berbagi informasi ringan di malam hari ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terakhir kami tuntaskan lagu-lagu Batangir 9 untuk malam ini edisi Selasa. Maju 26 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di minggu depan pada jam dan gelombang yang sama.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application, RRI Digital.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat istirahat semuanya. Semoga hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Di balik kekurangan yang kita miliki, tentunya pasti ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, tetaplah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Pendengar, jangan mempersulit diri. Jangan terlalu sering mempersulit diri sendiri. Terkadang urusan itu mudah, hanya saja kita yang mempersulit diri. Terlalu lama stres memikirkannya daripada segera mencari solusi. Mari kita renungkan pertanyaan yang sangat mudah. Ayam apa yang dicari-cari? Sebagian kita berpikir keras, bahkan merenung lama sekali. Padahal jawabannya mudah, yaitu ayam hilang. Banyak kemudahan menghadapi hidup karena kebaikan dari Allah Sang Maha Pencipta yang sangat jarang kita syukuri. Terlalu sibuk memikirkan nikmat yang belum didapat, padahal banyak nikmat yang belum disyukuri. Permudahlah hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan. Dalam beramal, hendaknya tidak melebihi dan tidak mengurangi. Bergembiralah, serta mohon pertolongan di dalam ketaatan kepada Allah dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan juga giat. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita senantiasa dalam kemudahan, disegerakan urusan, dan dilindungi Allah dalam setiap langkah kita. Tetap bersemangat, jangan lupa bersyukur, karena Allah Maha Segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian beragam informasi yang sudah kami hadirkan pada edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes Mokir Kabuk Kejam mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan inilah Pro 1 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan di udara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar ada bersama kami di Lintas Bintuan Pagi. Selamat memulai aktivitas pagi ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 5 lebih 15 menit, kita akan bergabung kembali ke Pro 1 untuk mengikuti Tausiah Religi Pagi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Para pendengar, kita masih lanjut nih tentang perasaan dengki ya, materi perasaan dengki yang subuh kemarin Bunga sampaikan. Karena gelisah atas bahagia orang lain, itu dengki ya. Gelisah atas bahagia orang, jika ia ternyata hadir di hati kita, kita harus segera mengakhirinya. Meski tentu tidak mudah, tapi rasanya gak ada seorang pun yang mengatakan bahwa sikap itu layak dipelihara. Sikap dengki itu tidak layak untuk dipelihara. Muawiyah radhiyallahu an pernah mengatakan, gak ada potensi keburukan yang menyamai dengki. Ia membunuh si pendengki sebelum ia sampai kepada orang yang ia dengki. Ia juga secara tegas, Muawiyah, mengatakan tentang sulitnya penyakit itu dihilangkan. Setiap orang sanggup, ya, aku buat ridho kecuali orang yang pendengki. Tak ada yang sanggup membuatnya ridho kecuali nikmat Allah hilang dariku. Bahkan Abdul Hamid Al-Khatib berkata, singa yang engkau dekati lebih baik dari seorang pendengki yang engkau waspadai. Jadi kalimat-kalimat yang tadi disebutkan pada pendengar itu lebih dari cukup untuk menjadi pengingat kita semua bahwa gelisah karena bahagia orang bukan perkara yang remeh. Rasa dengki itu bukan perkara remeh. Dan karena itu harus segera kita akhiri. Tapi bagaimana mengakhirinya? Nah, ini ada beberapa tips supaya kita menghilangkan rasa dengki dari diri kita. Yang pertama, ilmu dan amal memberi kepuasan pada jiwa kita. Bahagia orang selalu menarik untuk dilirik para pendengar. Selalu pengen kita komentari atau kita bicarakan. Mungkin pula terus diselidiki. Nah, ini tentu sebuah cobaan terhadap manusia yang terkadang memang mudah curiga. Bahkan terhadap saudaranya sendiri. Maka orang yang paling diberkahi hidupnya adalah orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan tidak mudah gelisah dengan apa yang diberikan Allah kepada saudaranya. Dia memilih beramal daripada sibuk memikirkan orang. Dia memilih berkutat dengan ilmu daripada mengutak-atik bahagia orang. Orang seperti ini para pendengar, dialah yang mengamalkan prinsip ajaran yang lebih tinggi. Tidak hanya untuk diri, tapi juga disampaikan dan diajarkan kepada yang lain. Kalaupun dia tidak mampu melakukannya, paling tidak ia tidak menjadi ancaman bagi saudaranya yang memperoleh karunia. Ada kalimat bijak seorang tabi'in. Beliau mengatakan, gimana ya? Jadikan ketaatanmu kepada Allah sebagai perniagaan. Engkau akan mendapatkan banyak keuntungan tanpa berniaga. Termasuk dari keuntungan perniagaan itu, kita terbebas dari rasa gelisah manakala melihat kebahagiaan melimpah pada diri saudara kita. Jadi dengan ketaatan kepada Allah, kita menghapus atau menghindarkan diri kita dari perasaan dengki terhadap saudara. Dan itu yang dilakukan sahabat bergelar Samudra Ilmu, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, di mana dia menjadi teladan dengan pilihannya. Dia mampu melalui sikap yang lembut dan kebersihan jiwanya dalam mengubah musuhnya di perang Jamal, perang Siffin, yaitu Bani Umayyah, Bani Marwan, dan para pengikutnya menjadi teman. Dan hasilnya, banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan pemahaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengisi pertemuan-pertemuan dengan ilmu pengetahuan dan mengingatkan orang-orang kepada Allah. Dia melupakan hari-hari di perang Jamal dan perang Siffin. Dan dia melupakan apa yang terjadi sebelum dan sudah perang tersebut. Dia membangun, menyatukan, dan memperbaiki perbedaan dengan ketaatannya kepada Allah, dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sampai akhirnya setiap orang mencintainya.
dan dia pun menjadi ulama terkemuka bagi umat Islam di kala itu, para pendengar. Nah, seorang penyair mengingatkan, persembahkanlah dirimu untuk mengumpulkan kebaikan dan teruslah bekerja. Berpalinglah dari seseorang yang melakukan kedengkian dengan memberimu celaan-celaan. Ketahuilah bahwa rentang hidupmu adalah perbuatan baik. Di dalamnya ia mungkin bisa diterima, dan setelah kematian, ketika semua kecemburuan telah padam. Insya Allah. Jadi banyakin ilmu, banyakin cari ilmu, banyakin ibadah, sehingga menghilangkan rasa dengki kita. Yang kedua, menahan diri, menjernihkan hati. Tidak ada karunia yang tak memiliki musuh, para pendengar. Itulah yang kita pahami dari ucapan Umar bin Khattab. Tidak ada satupun nikmat Allah kepada seseorang kecuali dihadapkan pada orang yang dengki kepadanya. Kalimat ini, para pendengar, berlaku umum. Artinya, setiap kita punya potensi untuk tidak senang dengan bahagia orang, tidak suka menyaksikan nikmat Allah melimpah kepada orang tersebut, resah ketika orang mendapat karunia. Nah, karena itu masing-masing kita perlu memiliki kekuatan menahan diri, menjaganya dari jebakan-jebakan kegelisahan tak kala melihat kebahagiaan orang, menjaga diri dari perasaan dengki. Ya, yang kita mulai dengan menata hati, sebab disitulah kuncinya. Rasulullah SAW pernah ditanya, para pendengar, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, semua yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Mereka berkata, orang yang jujur lisannya kami tahu, tapi siapa yang bersih hatinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kejahatan, tidak ada khianat, tidak pula ada iri dan dengki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi memiliki hati yang bersih, tentram dan bahagia adalah bagian dari anugerah terbesar Allah kepada kita, para pendengar. Karena dengan hati yang bersih dan bahagia, akal kita jadi terang, mendorong kita menjadi pribadi yang produktif, tidak hanya diam. Nah, prinsip dasar meraih kebahagiaan itu tidak apa dengan memiliki kemampuan dalam menahan kepedihan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Nah, atas dasar bersih hati, kemampuan kita dalam menghadapi keadaan, kita akan bersinar. Ketika kita melatih diri untuk bersikap sabar, berbesar hati, maka rasa gelisah yang muncul dari iri dengki pasti akan hilang. Nah, selain itu kita akan diberi pahala dan keselamatan jika kita memperlihatkan kesabaran terhadap keadaan yang telah ditentukan Allah untuk kita. Bukan hanya sabar untuk tidak gelisah, tapi juga sabar ketika melihat orang bahagia. Karena sabar itu akan membunuh segala kegelisahan yang melahirkan iri dengki. Ada penyair yang mengatakan, bersabarlah atas tipu daya orang yang dengki, karena kesabaranmu akan membunuhnya, seperti api yang membakar dirinya sendiri ketika tidak ada lagi yang bisa dia bakar. Jika kita mampu untuk tidak melakukan tindakan apapun kepada orang yang dicemburi, atau tidak menjadi sebab dari hilangnya karunia di tangan orang itu, juga tidak bicara soal harga diri, melainkan kita menahan dan menutupi semua pintu keburukan, maka tidak akan ada lagi rasa gelisah, iri dengki yang akan menjerumuskan kita, para pendengar. Yang ketiga, ridho, memutus racun kegelisahan. Jika gelisah dan iri itu membinasakan, sebaliknya ridho terhadap apa yang telah diputuskan Allah untuk kita adalah keselamatan bagi kita. Karena hati kita yang ridho itu sehat, terbebas dari tipu daya kejahatan dan kebencian. Dan hanya hati yang bersih dan sehatlah, ya para pendengar, yang akan selamat. Yaitu hati yang terbebas dari rasa ragu, tidak berdaya, dan berbagai macam tipu daya syaitan. Nah, hati seperti inilah, para pendengar, bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian, kebencian itu adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh hati yang sehat. Karena itu semakin puas dan ridho kita terhadap keputusan Allah, pembagian Allah, maka semakin sehat dan bersilah hati kita. Kejahatan, tipu daya, dengki, dan benci selalu menemani ketidakpuasan. Sedangkan hati yang sehat, rasa ridho, kebajikan, dan keikhlasan selalu menemani kepuasan. Nah, gelisah dan iri ini merasuk ke dalam jiwa manusia ketika iman sedang lemah, para pendengar. Jika kita lengah, ia akan berhenti di ujung dan menjadi racun mematikan yang akan mencerai-beraikan tubuh persaudaraan. Dalam surah Al-Maidah ayat 30 itu disebutkan, para pendengar,
Bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fataqallahu fasbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Qabil enggak suka melihat nikmat yang diperoleh saudaranya, maka dia membunuhnya. Para pendengar, dia gelisah dengan kebahagiaan yang diperoleh adiknya Habil. Nah, sifat dengkinya menjalar ke seluruh tubuh, sebuah penyakit yang kemudian menjangkiti umat-umat berikutnya, yang membuat hati seseorang seolah mendidih dan melupakan etika kepada Allah yang telah membagi rizkinya secara adil, secara benar. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, penyakit orang-orang terdahulu menjalar di tubuh kalian, hasad dan kebencian, dia itu mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian ingin kuberitahu sesuatu yang mengokohkan hal itu? Afsu salam wa itmu ta'am. Sebarkan salam dan beri makan di antara kalian. Jadi mengapa kita harus gelisah ketika Allah memberi seseorang kenikmatan hidup, para pendengar? Bukankah semua yang didapatkan itu bukan berasal darinya, melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah pula kita tahu bahwa Allah itu maha tahu tentang siapa saja hambanya yang bersyukur? Boleh jadi kalau kita mendapatkan hal yang sama, kita justru menjadi orang-orang yang melampaui batas, lalu berpaling dari Allah, dan dia menghendaki hal itu terjadi pada Allah tidak menghendaki itu terjadi pada diri kita. Dan yang terakhir, pujian untuknya mengecilkan segalanya. Gelisah, dengki pada orang adalah penyakit hati yang bisa menimpa siapa saja. Mungkin semua bermula dari rasa cemburu hingga tidak puas. Dan di antara manusia ada orang yang apabila melihat nikmat Allah diberikan kepada orang lain, nafsunya yang buruk tiba-tiba bangkit. Rasa cemburu, jelek, bergejolak. Dia lupa bahwa yang memberi keistimewaan, kemewahan, jauh lebih mewah dan lebih indah dari kemewahan yang membuatnya terpesona. Ajaran Rasulullah SAW adalah membuang gelisah itu dengan memuji Allah. Sebab Allah lah yang paling pantas dipuji. Allah lah yang paling pantas menakjubkan. Dan seperti ditegaskan beliau SAW, pujian kepadanya akan menjauhkan kita dari mara bahaya, dari sesuatu yang membuat kita kagum. Beliau bersabda, siapa melihat sesuatu yang menakjubkan lalu mengucapkan Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka hal itu tidak akan membahayakannya. Jika gelisah seperti ini menimpa kita, para pendengar, maka kewajiban kita adalah memuji Allah dan berdoa kepadanya untuk kita dan untuk orang yang mendapatkan karunia, agar Allah memberi kita dan orang itu keberkahan. Sebab karunia Allah, kelebihan dan keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja hambanya yang dia kehendaki. Begitu pula dia menahan karunianya dari siapa saja yang dia kehendaki, karena hikmah dari pengetahuan yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi jika kita merasa resah di hati terhadap sesuatu yang ada pada diri seseorang, maka lawanlah gejolak nafsi itu, para pendengar, dan dekap erat-erat potensi negatif yang ada di sekitarnya. Jangan kita melakukan tindakan yang melanggar aturan syariat, tidak menyakiti orang lain, baik ucapan maupun perkataan. Melainkan merunduk kepada Allah dan berdoa agar dihilangkan gelisah itu di hati kita. Karena seseorang yang dihinggapi rasa iri, rasa dengki, tapi dia tidak menuruti sifat itu dengan sikap dan perilaku, maka iri itu tidak membahayakannya, tidak disiksa dan tidak dihisap dengan perbuatan itu. Perbuatan yang menyimpang bahaya yang bisa menimpa dirinya dan orang lain. Mari kita memuji Allah dalam setiap keindahan yang menakjubkan, dan kita buang rasa iri dan dengki. Subhanaka bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sari Berita, Provinsi Bengkulu mendapat kuota 3.906 unit program BSPS untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni. Kemenag Provinsi Bengkulu bersama Winfas gelar doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia damai. Bersama saya Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Provinsi Bengkulu mendapat kuota 3.906 unit program BSPS untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Provinsi Bengkulu mendapatkan kuota sebanyak 3.906 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Irsan Setiawan mengatakan, kuota BSPS tersebut telah disetujui berdasarkan kriteria desil serta hasil verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi

0: mengumpulkan hampir 10.000 unit rumah untuk mendapatkan bantuan melalui program BSPS. Namun setelah melalui tahapan verifikasi dan penilaian berdasarkan sejumlah kriteria, kuota yang akhirnya disetujui untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 3.906 unit rumah. Kuota BSPS tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penerima yang berbeda di setiap daerah. Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Seluma menjadi daerah yang mendapatkan kuota BSPS paling banyak dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Irsan menjelaskan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah penerima BSPS di sejumlah wilayah Bengkulu saat ini telah mulai dilakukan secara bertahap. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperbaiki kondisi tempat tinggal sekaligus meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak dan aman untuk ditempati. Dalam program BSPS, setiap rumah mendapatkan bantuan sekitar 20 juta rupiah yang diberikan sebagai stimulan untuk mendukung proses perbaikan rumah. Bantuan ini tidak sepenuhnya membiayai pembangunan, sehingga masyarakat penerima juga ikut berperan dalam pelaksanaan perbaikan rumah secara swadaya. Menurut Irsan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program BSPS karena pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong. Melalui pola tersebut, bantuan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
1: DPRD Provinsi Bengkulu merespon positif rencana pemerintah pusat mengalihkan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah ke pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, khususnya belanja pegawai. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi mengatakan, rencana tersebut perlu didukung karena selama ini pembiayaan P3K masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik untuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Menurutnya, meski mekanisme penganggarannya berbeda, keduanya tetap menjadi beban daerah. Ia juga mengusulkan pengangkatan P3K dilakukan bertahap dengan memberikan kesempatan bagi P3K paruh waktu beralih menjadi P3K penuh waktu melalui seleksi sesuai ketentuan pemerintah.
2: Karena selama ini kan gaji yang dibebankan baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu itu ke APBD. Walaupun posnya beda, kalau P3K di belanja pegawai, yang P3K berwaktu di belanja barang dan jasa. Nah itu kan jadi beban APBD. Nah, harapan kita pusat ya buat regulasi, yaitu dengan mengangkat mereka, misalnya seleksi secara bertahap P3K.
1: Edward berharap pemerintah pusat menyiapkan regulasi yang jelas, termasuk terkait pengalihan gaji dan pembiayaan P3K ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga P3K. Kemenag Provinsi Bengkulu berdamai. UINFAS gelar doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia damai. Selengkapnya dilaporkan Vicky Purwanti.
3: Doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia damai digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Kegiatan tersebut melibatkan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, serta berbagai elemen masyarakat. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sebagai anak bangsa untuk mendoakan Indonesia agar tetap damai. Selain doa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan penggalangan donasi yang berhasil terkumpul sekitar 20 juta untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di NTT.
4: Ini bersama dengan UINFAS, kantor wilayah Kementerian Agama, kita ingin memberikan apa yang bisa kita berikan sebagai anak bangsa, mendoakan Indonesia supaya tetap damai dan simpati terhadap NTT yang sedang mengalami musibah di sana. Jadi donasi tadi yang terkumpul nanti akan digabungkan, kita di Kemenag Kabupaten Kota juga akan mengumpulkan donasi yang serupa dan akan dikirimkan ke NTT langsung nanti.
3: Saifuddin mengatakan, donasi sebesar 20 juta tersebut akan digabungkan dengan bantuan yang dihimpun kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Seluruh donasi nantinya akan dikirimkan untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di NTT.

0: Kegiatan doa kebangsaan tersebut turut mendapat dukungan dari lintas agama, umat beragama, organisasi kemasyarakatan, keluarga besar Kanwil Kementerian Agama, serta keluarga besar UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dukungan tersebut menjadi wujud kebersamaan dan kepedulian masyarakat Bengkulu terhadap masyarakat NTT yang sedang berduka. Ketua PCNU Kota Bengkulu, Rahmat Ramdhani, mengatakan kegiatan tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai agama dan memiliki semangat gotong royong. Menurutnya, ketika satu daerah mengalami musibah, daerah lain perlu ikut berpartisipasi dengan mendorong dukungan, doa, dan bantuan bagi para korban.
1: Acara hari ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai macam agama. Jadi jikalau ada satu daerah yang mendapat musibah, maka daerah lain perlu berpartisipasi bersama-sama mendukung dan mendoakan serta menyalurkan donasi yang ada untuk korban yang ada di NTT.
0: Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan semakin menggugah kepedulian masyarakat terhadap sesama di berbagai daerah yang mengalami musibah. Duka yang dirasakan masyarakat NTT merupakan duka bersama, sementara doa dan dukungan dari masyarakat Bengkulu menjadi bagian dari solidaritas untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh berhenti pada pendataan angka-angka semata, melainkan harus dijadikan instrumen nyata untuk mendongkrak kualitas kinerja dan pelayanan publik. Menurutnya, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu perlu memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai basis perbaikan menyeluruh, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan hingga peningkatan mutu layanan langsung kepada masyarakat. Ia juga berharap proses evaluasi mampu menyajikan gambaran yang objektif mengenai realisasi capaian kinerja, sekaligus memetakan titik-titik lemah yang masih memerlukan pembenahan di setiap daerah melalui pemetaan yang akurat. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong terciptanya komitmen kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melangsungkan perbaikan secara berkesinambungan. Langkah ini diambil demi mengubah paradigma evaluasi dari yang semula sebatas gugur kewajiban administratif menjadi penggerak utama perubahan tata kelola daerah. Dengan pemanfaatan hasil evaluasi yang tepat sasaran, sistem pemerintahan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bengkulu memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang menjadi daya tarik promosi wisata budaya. Selengkapnya dilaporkan Bisa Rasyanipar.
3: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 7 Iskandar Siregar mengatakan Bengkulu saat ini telah memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang penting untuk diketahui seluruh masyarakat. Kedua cagar budaya tersebut yaitu Benteng Malabro dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Kota Bengkulu. Menurut Iskandar, keberadaan dua cagar budaya nasional tersebut menjadi potensi besar bagi Bengkulu untuk terus dipromosikan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Dengan promosi yang lebih maksimal, kedua peninggalan sejarah itu diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik itu lokal, internasional, untuk datang dan mengenal sejarah Bengkulu secara langsung. Iskandar mengungkapkan masih terdapat sejumlah peninggalan sejarah lainnya yang akan direkomendasikan untuk dikaji sebagai calon cagar budaya tingkat nasional, diantaranya peninggalan Sentot Alibasa dan makam Inggris yang berada di Kelurahan Citra, Kota Bengkulu.
4: Cagar budaya itu mulai dari, kalau prosesnya mulai dari kabupaten, provinsi, sampai nasional. Ini semua dikaji sesuai dengan peringkatnya untuk kabupaten kota, tentu dikaji oleh tim ahli cagar budaya.
3: Iskandar menjelaskan penetapan cagar budaya dilakukan melalui proses penilaian secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga nasional dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya sesuai tingkatannya untuk menentukan nilai penting dan kelayakan suatu peninggalan sejarah menjadi cagar budaya tingkat daerah maupun nasional. Misa Rasyanipar melaporkan.
2: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.go.id. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur melaksanakan rapat koordinasi fasilitas pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Kaur secara daring pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh komisioner KPU Kaur beserta jajaran dan para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo mengatakan, rapat ini dilaksanakan dalam memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait mekanisme, tahapan, prosedur, serta aspek teknis dalam pelaksanaan fasilitas PAW anggota DPRD Kaur, sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tony menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergi antara KPU Kaur dengan stakeholder terkait dapat terus diperkuat, sehingga proses fasilitasi PAW anggota DPRD Kaur dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla ancam kesehatan kelompok rentan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita penyakit tertentu menjadi kelompok yang perlu lebih mewaspadai paparan asap. Pada anak-anak, paparan kabut asap dapat mengganggu sistem pernapasan karena kondisi paru-paru masih dalam tahap perkembangan. Sementara itu, lansia dan penderita penyakit tertentu juga beresiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih berat akibat paparan polutan. Akademisi Stike Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti MKes mengatakan, dampak kabut asap pada anak dapat lebih parah karena paru-paru masih berkembang dan frekuensi pernapasan anak cenderung lebih cepat. Kondisi tersebut membuat anak lebih rentan terhadap paparan polutan dari kabut asap.
6: Nah, untuk di kelompok rentan, dampak juga terjadi, lebih parahnya efeknya ke anak-anak. Anak-anak biasanya terkena pada paru-parunya, karena paru-parunya masih berkembang, sehingga frekuensi bernapas akan lebih cepat. Kalau pada lansia, bisa pada imunitasnya, sistem organ akan menurun. Pada ibu hamil tentunya beresiko juga pada anak yang dikandungnya, yaitu anak dikandungnya bisa menyebabkan BBLR, kelahiran bisa menjadi prematur. Kemudian pada penderita asma, jantung, diabetes, dan gangguan ginjal.
5: Dosen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stike Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti menambahkan, kondisi lansia juga perlu mendapatkan perhatian karena penurunan imunitas dan fungsi organ dapat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Pada ibu hamil, paparan asap juga dapat meningkatkan resiko terhadap janin, termasuk berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Nofri juga menyebutkan bahwa penderita asma, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan ginjal sebagai kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Karena itu, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk, serta menggunakan perlindungan pernapasan saat harus beraktivitas di luar rumah. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Sebanyak 43 Kepala Kantor Urusan Agama KUA dilantik oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Senin lalu. Dari jumlah tersebut, dua pejabat yang dilantik merupakan Kepala KUA di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua pejabat tersebut yakni Wahidin yang dipercaya sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Mana, sementara Wartono dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, Heriansa, bersama jajaran menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang telah dilantik. Dan ia berharap amanah baru yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Heriansa berpesan agar Wahidin dan Wartono senantiasa amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KUA. Keduanya juga diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pohon telur warnai peringatan Maulid Nabi di Bengkulu Tengah. Selengkapnya dilaporkan Nida Hovia.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Dusun Pulau Beringin, Kabupaten Bengkulu Tengah, diwarnai dengan tradisi pohon telur yang masih dipertahankan masyarakat hingga kini. Telur yang dihias dan dipasang pada susunan ranting menjadi bagian dari perayaan sekaligus sarana mempererat kebersamaan antar warga. Keberadaan tradisi pohon telur ini tidak hanya memperindah suasana, tetapi juga menjadi simbol kegembiraan masyarakat dalam menyambut Maulid Nabi. Tradisi ini turut menjadi cara masyarakat untuk mengenalkan nilai keagamaan dan kebiasaan lokal kepada anak-anak sejak dini. Imam Masjid Dusun Pulau Beringin, Heri, mengatakan keberadaan pohon telur membuat anak-anak lebih tertarik mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Dalam persiapannya, masyarakat turut bergotong royong membuat dan menghias pohon telur tersebut.
8: Dari simbol telur atau pohon telur ini, masyarakat diajarkan untuk menunjukkan rasa kegembiraan dalam peringatan Maulid Nabi ini.
7: Warga Dusun Pulau Beringin, Alexa Putra, mengatakan dirinya telah mengenal tradisi ini sejak kecil dan masih menjumpainya dalam peringatan Maulid Nabi hingga sekarang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan secara bersama membuat kebiasaan tersebut tetap dikenal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelibatan anak-anak dan pemuda dalam persiapan menjadi bagian dari upaya masyarakat menjaga keberlangsungan kebiasaan tersebut. Selain membantu pelaksanaan kegiatan, dirinya juga mendapat kesempatan mengenal proses pembuatan dan nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya.
9: Bagi kami bukan cuma sekedar hiasan, pohon telur itu sudah menjadi bagian dari tradisi ya. Tradisi masing-masing, tidak tahu kalau di luar sana ya. Kalau di sini tradisi Maulid Nabi itu ya, itu tadi pohon telur.
7: Keberadaan tradisi pohon telur ini membuat peringatan Maulid Nabi di Dusun Pulau Beringin tidak hanya menjadi momentum keagamaan. Melalui keterlibatan masyarakat ini, tradisi pohon telur terus diperkenalkan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
2: Orderan anjlok dari 10 ke 4 per hari, driver ojol Bengkulu sebut potongan 8% tak berpengaruh. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
10: Kebijakan penyesuaian potongan aplikasi driver ojol atau ojek online menjadi sebesar 8% dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi para pengemudi di Kota Bengkulu. Salah seorang driver ojol, Reo, mengungkapkan bahwa penurunan persentase potongan aplikasi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi finansial maupun operasional harian para driver di lapangan. Menurut Leo, permasalahan utama yang dirasakan para pengemudi saat ini bukanlah besaran potongan komisi aplikasi, melainkan sepinya jumlah pemesanan atau order yang masuk. Ia mengaku mengalami penurunan volume order secara drastis dalam beberapa waktu terakhir, di mana biasanya ia mampu menyelesaikan hingga 10 orderan per hari, kini merosot tajam jadi hanya sekitar 4 orderan saja. Leo menegaskan bahwa pemotongan aplikasi 8% ini tidak terlalu berdampak positif selama jumlah pemesanan dari masyarakat terus menurun.
11: Dampaknya kalau ditengok dari kawan-kawan ojol sebagian, malah tambah sepi. Biasanya kalau untuk penumpang tu apa? Dalam arti kata tu, sehari kau bisa 10 penumpang lah. Semenjak ada potongan kau, paling dapat 3 4 tu lah hebat itu tu.
12: Tapi potong 8% tu tidak terngaruh sebenarnya?
11: Tidak, tidak ngaruh. Malah tambah hancur ini ojol.
10: Ditambahkan oleh Leo, bagi para driver ojol di Kota Bengkulu, pemulihan jumlah orderan jauh lebih mendesak dan dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pendapatan harian mereka dibandingkan sekedar perubahan tarif potongan aplikasi. Dari Kota Bengkulu, Danu Yogyarto melaporkan.
2: Babinsa Koramil 40805 Mana Serka Nirhan ikut menghadiri monitoring kegiatan pembagian pupuk bersubsidi kepada anggota kelompok tani Hamparan Jaya bersama di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendampingan yang dilakukan Babinsa bertujuan memastikan proses penyaluran berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran. Selain itu juga menjadi bentuk pengawasan serta dukungan kepada pemerintah desa dan kelompok tani agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Langkah ini diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah binaan. Sinergi antara aparat kewilayahan, pemerintahan desa, dan pengurus Subak mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal program pemerintah agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi para petani. Melalui pendampingan ini, Koramil 40805 Mana menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung sektor pertanian melalui pengawalan berbagai program strategis pemerintah. Diharapkan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tersalurkan dengan baik dapat membantu petani meningkatkan hasil panen, menjaga stabilitas produksi pangan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di Desa Maras. Pesilat Bengkulu raih 4 medali pada kejuaraan nasional BNN Cup 7 Depok. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
13: 6 putra-putri terbaik Bengkulu membawa semangat dan mimpi besar di kejuaraan pencaksilat tingkat nasional BNN Cup 7 di Depok, Jawa Barat. Dari gelaran yang diikuti ribuan atlet tersebut, 4 medali berhasil dibawa pulang sebagai buah dari latihan dan perjuangan para pesilat muda. Prestasi tertinggi diraih Khalifi Yuichi Al-Afkar yang berhasil menjadi juara 1 kelas A putra usia dini 2, sementara Muhammad Gaza Muzamil meraih juara 2 kelas D putra usia dini 1 dan disusul oleh Arya Daanantama sebagai juara 3 di kelas C putra remaja dan Naila Azara yang meraih juara 3 kelas A putri usia dini 2. Bagi Khalifi, medali emas yang diraihnya bukan sekedar hadiah dari sebuah pertandingan, melainkan hasil dari latihan yang dijalani dengan penuh kesungguhan.
14: Saya senang sekali bisa menjadi juara dan membawa pulang medali emas untuk Bengkulu SD Insan Kamil, Insan Miskol Kota Bengkulu, dan perguruan IKSPI Kota Bengkulu. Semoga kedepannya saya bisa terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih baik.
13: Di balik perjuangan para atlet muda tersebut, terdapat peran orang tua yang setia memberikan dukungan sejak masa persiapan hingga pertandingan berlangsung. Salah seorang orang tua atlet Apri Widarti mengatakan, terharu melihat anaknya mampu bertanding dengan berani di tengah persaingan yang diikuti ribuan pesilat dari berbagai daerah.
15: Kami sebagai orang tua tentu sangat bangga. Bukan hanya karena mendapat medali, tetapi karena anak-anak berani berjuang, disiplin berlatih, dan mampu membawa nama Bengkulu di tingkat nasional.
13: Kejuaraan BNN Cup 7 sendiri diikuti sebanyak 2.282 atlet yang tergabung dalam 196 kontingen dari 16 provinsi di Indonesia. Kompetisi yang berlangsung di GOR Depok itu mempertandingkan 5 kelas usia, mulai dari kelas usia dini 1 hingga kategori dewasa. Bagi para atlet Bengkulu, menghadapi lawan dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan. Setiap pertandingan mengajarkan mereka untuk berani, tetap tenang, dan tidak menyerah meski harus menghadapi tekanan di atas gelanggang. BNN Cup 7 digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2026, sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga pencak silat. Dari Bengkulu, perjuangan 6 pesilat muda ini membuktikan bahwa mimpi besar dapat tumbuh sejak dini ketika anak-anak diberikan kesempatan, dukungan, dan kepercayaan untuk berani melangkah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, berikut kami akan update informasi Anda pagi ini dalam informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Perakiran cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiran cuaca hari ini, saat ini kami telah terhubung bersama perakirawan atau forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini. Bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan informasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik mengenai perempuan setara, perempuan berdaya, mewujudkan kesetaraan di era modern. Bersama Ibu Dr. Gus Hefinalti SOS MSI, akademisi sekaligus Ketua DWP Universitas Bengkulu, dan juga Ibu Dr. Hajah Neli Alesa MSI, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811 7307079, serta juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, Anda juga bisa berkomentar nanti ya melalui channel RRI Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak ada Afgan dengan Dia. Dan bagi kita 6.55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir lewat warta berita yang disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa. Kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sim.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sim, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Metro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan lagu dari Jirok dengan Ya Aku, dan saat ditunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat